0: Tapi dia kami hozo di kategori itu setan tu nak numpasan hozo pihi di Malaysia galus menunggu pus di tiap babzan hozo pihi maza id WhatsApp dong suva bayi no. Tengok pun ngakarai bayi no mapazat pagu id babzan di tido untuk tada ko enam ikut do jam ko tu tahu ngopon minit dong suva bisom jam kapahu tahu ngopon minit do dong suva. Tempo bayi no kangan dia zo di tiap abal tadi bo.
1: Abal Tony Bo tadau bayi no.

0: Api pasyan tabi Malaysia madani abal tribo do ngos fabriti tay mo on da sabab pisak da zanit pehatan e-sport marine BMM Marine Service om KCCI Ventures Sentian Berhad mentok pepantod pembangunan maritim om pepengkawas ketainan insapa. Nabos kemudah Bazar Menteri Dato Iwan Benedik pisak da zanit pehatan tahu kompani kini zanadino mi pahut terban sabab maju jaya dua titik ISO om dimpetan sabab first om nagi pepakita pinggi saman bagi zan min sosendi da pepabu pembangunan maritim pagun. Pinabawas ICT sedap menagi Menteri Ketundan Pembangunan ko Pengindepuanan om Padsakasan Sabah dikhapas suminasi pinisainan pirandian MOE id pihatan to tohu company id kota Kinabalu. Pisaan do Pisaan Sabah om Sarawak sebagai kakadazan tungkus binon ketainan belajaran sains om kebesanan bangsa-bangsa bersatu UNESCO kopobu pevagu pemohonan ketempusan Malaysia mazhab pisakadazan di pihatan dudu bapak gundino. Lepas menteri ketempusan kebesanan kinizan pusahi Sabah Datu Jafri Arifin dudu bapak guna kemai kivau kehobisan dino sendi. Neng tutunan Sabah miampai opuawang do biodiversity eko ketempusan om kebesanan no sizun tinau namut melaka kivau kabakasan sebagai kakadazan tungkus winon UNESCO i opuawang miampai susuzan om tungkus. Awasi no di kaumatan Surau Anjung Senja maza no do pisa kakadazan hintun kakadazan tegaso kota Kinabalu di BKK am sedapiat do pinampain kawas kakakenapan Surau no kemoi. Nabos Menteri Kepelintahan kini zenon mempemohaminan isi da penagi Exco Akal Ngawi Agama Islam Pagun Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ningkortan Surau Tawasi kepenguhan datuhun kinumuan papapanau solau. Tapi naik kong aping kakani tiabal teribu dahulu ngusuf abditi inuhud di Sharon Raymond mantad bawa gizan kepabalan ahal babay no empinadahin dat bos kedesan di Andrew John Goninu. Alisa Madani kesejahteraan dinikmati kopi besian.
1: Apal Tony Bo Tarau Baino.

0: 你正在收听的是 Saba VFM 你的凉拌有声茶馆。
1: 我甘愿重新爱过，袂搁再听你的话，早就知安尼，就放乎你飞。我

0: 沙巴 VFM 你的凉拌有声茶馆，
1: 岁月流转，心依然，这一份守候跨越时空，只为懂音乐的你，

0: Ya, selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke rancangan Silang Budaya Stesen Berkembar, sebuah program yang menghimpunkan dua stesen radio RTM dalam satu platform untuk berkongsi budaya, informasi dan juga pengalaman. Saya DJ Katrina dari Sabah WFM Kota Kinabalu dan amat gembira dapat bersama anda pada pagi ini. Bersama saya pada pagi ini ialah rakan penyampai dari Sri Aman FM Sarawak.
1: Selamat pagi DJ Kat.
0: Hello pagi DJ Aiza.
1: Ya, apa khabar pagi ni, sihat ke?
0: Ya, baik. Ya.
1: Okey.
0: Apa khabar juga?
1: Baik, sihat di sini.
0: Ya, okey, tentang yang topik Silang Budaya Stesen Berkembar pada hari ini ialah radio komuniti suara tempatan Impak Nasional. Ya, tentang yang ini ya, memang amat berbesar hati dapat perkandingan bersama anda untuk menemani para pendengar pada pagi ini. Ya, ya.
1: Betul, DJ Kat.
0: Ya.
1: Dan mungkin DJ Kat boleh kongsikan kepada pendengar kita, Sabah FM ni, Sabah VFM ini, mungkin mungkin pendengar kita baru tahu Sabah VFM ni kan. Mungkin sedikit perkongsian daripada DJ Kat.
0: Ya, sudah tentu. Sabah VFM merupakan stesen radio RTM Sabah yang berperanan sebagai radio komuniti dengan menyampaikan pelbagai maklumat, hiburan dan juga pendidikan kepada masyarakat di seluruh Sabah maupun seluruh Malaysia dan juga luar negara seperti Singapura. Kita juga ada pendengar dari Jepun, Indonesia, Hawaii dan sebagainya. Apa yang menarik, Sabah VFM mempunyai 6 kumpulan bahasa, iaitu bahasa Kadazan, Cina, English, Bajau, Tusun dan juga bahasa Murut. Keberbagaian ini mencerminkan keunikan budaya serta masyarakat berbilang kaum di Sabah. So, dari segi waktu siaran pula, rancangan Sabah VFM bersiaran setiap hari bermula seawal jam 6 pagi hingga 12:30 malam dengan pelbagai rancangan yang sesuai untuk seisi keluarga dan juga pendengar daripada semua peringkat umur. So, bermula jam 6 hingga 9 pagi, kami membawakan siaran dalam bahasa Kadazan diikuti bahasa Cina dari jam 9 pagi hingga jam 12 tengah hari. Seterusnya, bahasa English bersiaran dari jam 12 tengah hari hingga jam 3 petang. Pada sebelah petang pula, pendengar boleh mengikuti siaran bahasa Bajau Pandai Barat dari jam 3 hingga jam 6 petang. Lepas tu diikuti bahasa Bajau Pantai Timur dari jam 6 hingga jam 7 malam. Dan siaran diteruskan dengan bahasa Murut dari jam 7 hingga 9 malam dan sebelum menutup hari dengan bahasa Tusun dari jam 9 malam hingga 12 tengah malam. So, bagi siaran bahasa Mandarin pula, kami membawakan pelbagai rancangan berbentuk informasi, hiburan, temubual serta isu-isu semasa yang tekat di hati masyarakat Cina di seluruh negara, terutamanya di Sabah, dan segmen lagu-lagu oldies pada jam 11 pagi setiap hari merupakan antara segmen yang paling popular dan sering dinantikan oleh para pendengar. So, DJ Aiza, bagaimana pula dengan Sri Aman FM?
1: Okay, Kat, kalau di Sri Aman ini, kita nak kongsikan Sri Aman FM ini bersiaran setiap hari dan untuk terbagi kepada 3 perkhidmatan ya, DJ Kat. Ada perkhidmatan Melayu, perkhidmatan Iban dan juga perkhidmatan Cina. Okay, untuk siaran perkhidmatan Melayu bersiaran setiap hari bermula pukul 9 pagi sehingga 12:30 hari, 3 jam. Okey, segmennya segmen Spectra 9.12 ya, DJ Kat. Dan untuk perkhidmatan Iban pula, hari siarannya pula setiap hari Rabu, Sabtu dan juga Ahad bermula pukul 12:30 hari sehinggalah 3 petang. Dan untuk perkhidmatan Cina pula, bersiaran setiap hari Selasa dan juga Jumaat, 4 petang sehingga 5 petang, 1 jam sahaja. Okey. Dan frekuensi untuk Seriaman FM 89.5 MHz. Dan Seriaman FM ini kita nak kongsikan juga meliputi bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Dua bahagian ni ataupun daerah ini yang kita cover lah, kita di bawah Sri Aman FM. Pelbagailah aktiviti ataupun program kita lakukan, dan seperti yang kita sedia maklum ya, DJ Kat, bulan kebangsaan ni banyaklah kan program kita laksanakan untuk memeriahkan lagi sambutan bulan kebangsaan. Dan untuk itulah perkongsian untuk tiga perkhidmatan di bawah Sri Aman FM ini, DJ Kat.
0: Oh, okey, menarik juga ya. Ya, yang selain persiaran dari Konti yang di dari bahagian Sabah BFM juga, kita aktif mendekati masyarakat melalui pelbagai program di luar Konti. Saya rasa yang Sri Aman FM juga sama kan. Kami sering bekerjasama dengan agensi dan jabatan kerajaan dalam pelbagai aktiviti komuniti seperti sambutan pesta kematan, minggu perpaduan, karnival, pameran, serta program-program kemasyarakatan yang lain.
1: Betul.
0: Ya, ya, sama juga kan dengan yang
1: kita punya pengisian tu lebih kurang sama, sama je. Cuma namanya mungkin berbeza, tapi pengisiannya, konsepnya sama je sahaja, DJ Kat.
0: Ya, ya, betul tu. So ini bukan saja mengeratkan hubungan DJ-DJ ataupun penyampai-penyampai dengan pendengar, malah membolehkan kami terus menjadi radio komuniti yang sentiasa dekat di hati masyarakat. Ya.
1: Betul.
0: Ya, dan juga kita ada yang platform media sosial like TikTok ataupun Facebook yang juga menggalakkan para pendengar untuk hantar komen dan berinteraksi dengan penyampai-penyampai.
1: Menerusi media sosial inilah kita dapat mengeratkan lagi, walaupun kita tak tak nampak berjauhan, tapi ianya dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim kita bersama dengan pendengar-pendengar setia kita di luar sana.
0: Ya, betul tu. Bagi Sabah BFM, para pendengar dari Sabah ke ataupun dari seluruh negara, ataupun yang di luar negara, boleh juga datang ke Facebook kami, Sabah VFM V Good, ataupun TikTok juga boleh, sama juga Sabah VFM V Good. Ya, bagaimana pula dengan yang Sri Aman FM?
1: Okey, bagi pendengar di luar sana yang ingin mengikuti siaran Sri Aman FM, khususnya Spectra 912, anda boleh ikuti kami di Facebook Sri Aman FM. Setiap hari kita akan bersiaran secara live bermula jam 9 pagi sehingga 12 tengah hari, dan diikuti pula dengan perkhidmatan Iban dan juga perkhidmatan Cina ya, mengikut hari yang telah saya kongsikan tadi. Dan
0: DJ Kat. Okay, thank you ya DJ Aiza. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung rancangan Silang Budaya Stesen Perkembar pada pagi ini. Terima kasih kepada semua pendengar Sabah VFM dan Sri Aman FM yang setia bersama kami.
1: Ya, terima kasih juga untuk DJ Kat dan semua pendengar kita pada pagi ini yang mendengar sang kita menerusi Sri Aman FM dan juga Sabah VFM pagi ini. Diharapkan mungkin suatu hari nanti di lain pertemuan kita akan bersua lagi, DJ Kat, untuk perkongsian yang lain pula.
0: Ya, ya, sure. Harap-harap kita dapat jumpa lagi di segmen ataupun rancangan-rancangan yang menarik yang seperti hari ini. Teruskan bersama Sabah BFM dan Sri Aman FM, serta ikuti pelbagai program menarik yang kami sediakan untuk anda menerusi RTM. Saya DJ Katrina dari Sabah BFM,
1: dan saya DJ Iza dari Sri Aman FM. Jumpa lagi.
0: Ya, bye-bye. Jumpa lagi. Bye.
2: 马来西亚教育计划 2026-2035 是一项长期教育发展蓝图， 接替马来西亚教育发展大蓝图 2013-2025， 并以缩小差距、提升素质、共创卓越为主题。 计划将落实中学教育义务制，教育部已制定相关实施指南，涵盖学生入学、教师配置及执行监督等工作，确保政策顺利推行，让每位学生都享有持续且优质的教育机会。

0: 加分。
1: 经典老歌能读懂我们的心境，简单几句便能唱出千言万语。 SUBVFM 有声茶馆。

0: Assalamualaikum Dina Khan, ya nabar.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
7: Nah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tuturan sama.
8: Minggo ko.
10: Lab bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

Stratifica lumantana engkau pikat lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kopan sanang menuat. Amun kam betah bana anu nyak boy muat senaman, niumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom detangai bangi di minggu.

ribu kali sayang. Betiru, hai teman dikejar-kejar.

Assalamualaikum dinakan ya nak abar, salam Malaysia Madani, salam berdinakan lekat aku DJ Fatin. Setemu lagi kita dah mangi kemop tu tak siaran sama alap bana dari mangi bulan Ogos 2026 ni terus sudah dinakan alhamdulillah. Ko setemu lagi kita ko dayak-dayak lagi kita bersama ni terus so pasok nak kita diam buan bau buan Ogos alhamdulillah. Lebih kurang dangai buan lagi kita kan pasok tahun bau ko ni terus so dinakan. Jadi nampan terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi setia kok kami. Kok jadi bi kami tutungan bi berdaya. Kok terima kasih kok yang hendak kami bersiaran langsung tak TikTok setiap launya ngari tiap bangan dinakan tu. Kok terima kasih no kok dinakan. Menyang dinakan tu siang no hendak kami itu siang no kalek kami. Kok yang nampan semoga semua dinakan bi mana kesihatan, kedengan atai, sanang-sanang selalu, sihat-sihat selalu. Kok siang-siang di belanan dinakan balap-balap tak pelanan, balap-balap mau kereta, semoga selamat teko merumah, semoga selamat teko tak tungan anu tenuju kau betiru lau sabtu tu lau turung-turung minggu tu kau mau teko salam tiba-tiru dinakan kau jadi ada kami usah kita yang segmen bobok pabaran kau peniagaan tak jam telu ngapu jam 4 kemu ngapu pasti kita kan posok tak segmen mene-mene lagu yang tu betiru lau sabtu mau teko salam pasti kita kan kali ya berapa yang melalui pasukan posok tak segmen menit-menit lagu ngabut jam 6 kamu ngabtu kamu biasa dinakan kau pun sebagai panduan muslimin kau muslimat solat fardu asar betiru yang tak pukul 45 minit kamu ngab. Jadi sen-sen dinakan tu amanya kulit kali atau radio boleh kali kami tu arti implik kamu boleh kali kami tu yang tu siaran di astro boleh nong kali kami tak siaran astro tu dinakan. Jadi mudah-mudahan semimon dinakan pengkalai betiru sihat-sihat penata umur penesiko tap kerporeng alap penetiol katap kerporoyangnya alap kok yang nyanpan diam keluman tu dinakan kok sanang atai paling penting kok pan yang tu prian cacau betiru untuk buan tu kok kok peneluak betiru tak kul dikaut lumpuk tengah hari lengelau kok setengah pukul satu setengah tak pergi barat jomo kok you know tak demi lah Sabah tak demi lah pantai barat putatan pinampang kota Kinabalu tuaran ranau kok pantai kota belut jadi amaran penolak betiru ngabut pukul 4 kemuat betiru jadi dinakan boleh ngendak tak laman sesawang jabatan meteorologi Malaysia untuk ngendak perian cuaca amun marah ribut kilat ke kok jadi boleh ngendak lah dinakan rancang yang tu rancang bana torong-torong minggu tu lagi kok dinakan rancang bana pelanan ni kok ngogo pinggo-pinggo ngendak cuaca sebab kita tu paling penting eh notek jogo keselamatan minggu-minggu jatungan dinakan jadi kakak lagi ti dia mesti membawa pabaran kau pandai kan kang boku dengan pabaran pasti kita kan posok tak segmen metko salam. Terima kasih dinakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua sepupu itu safar 1440 Masihi ada bulan Ogos 2026 bersama kok DJ Fatin semua sihat-sihat jo. Pak Max berani. Pak Max, terima kasih Pak Max setia kakal yang tu menek kami kok kale kami setiap lalu terima kasih. Jadi kale dikiti lagu tuk ti dayak-dayak ke mop tu turung-turung minggu tu kok lalu Sabtu tu kali kita lagu lekat tak MY Ahmad tuturan kok janji kapan sembatan ni sampai tak bintang lekat tak sorolah lah Yusuf tak siaran sama ala banah.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala mara'an anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
0: Assalamualaikum dinakan, yang abad.
3: Untuk kami Mitu.
4: Dinakan, Mitu kami kala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

0: Terima kasih dinakan kakak lagi mengkali siaran sama. Alak mana kakak lagi menek siaran sama. Alak mana setiap lau ingin mewujud tungan dinakan. Terima kasih kek kontak sama dinakan. Kau dia terasa kita tak pukul 4.2 minit. Kamu up segmen kedua. Jadi selamat tunaian solat fardu asar untuk semua muslimin kau puan muslimat. Terima kasih dinakan yang hendak ambil siaran langsung tak TikTok. Kau ramai gini tutup cerita yang keserita puan dinakan tu. Sini aku berlagu. Lagu-lagu nasid kau anang bege kok kita sentioso yang tu ada atai. Alhamdulillah kakak lagi kita binonan kesihatan kok keselamatan peluang untuk adop ngodop lagi keluman itu yang nyanpan. Semoga semimun sihat-sihat selalu mengan pengkalib tiru. Terima kasih dinakan. Kau assalamualaikum, boleh maku lagu, boleh boleh minta lagu selawat barak ni, kentang goreng kok boleh insyaAllah. Apa-apa barang kita tu berani kok. Masya Allah tabarakallah, terima kasih untuk semua dinakan. Jadi persoalan kita tak segmen kedua, jadi kita yang tu akan metukar salam lah tiru lau torong-torong minggu tu kok. Boleh metukar salam, ingin membiak salam boleh membiak tak chit chat boleh ngechat kami. Kau pun boleh ngendak tak TikTok kak boleh no. Yang ni berbiak salam. Kau pun boleh telefon kami. Uno tu, talian tu, sian tu, komo tu, kaleti. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello dinakan.
1: Hello.
0: Komo kat tu.
1: Ayo no dinakan.
0: Kau boy nasi barak ku tabangan pengkale. Komo tu bana-bana.
1: Jaga ya kan tu. Mana ada wang itu ni kan?
0: Aha, kak ben anu sih ya. Ya ne? Telak kak. Tapi sini
1: mana itu? Jaga ya kan dina kan?
0: Aha, mana? Tapi sini komo boy yang tu peluang amaran ribut kilat. Jadi palap lah untuk semua dina kan? Ah, demi lap pantai barat tu. Aha. Okey komo. Metukon ko salam, metukon salam kok.
1: Terima kasih no. Terima kasih no pantai kau. Salam. Bertugaslah kemot tu. Buan bau dah lah dinakan lah.
0: Bana-bana. Alhamdulillah. Kau kemot?
1: Alhamdulillah. Dipanjangkan umur Ali. Masih bergagal lagi dinakan. Kerja tetap kerja dinakan.
0: Bana. Alhamdulillah.
1: Salam. Terima kasih no. Salam tu petekoku. Minggu jawaban anak dinakan. Tio kosekot. Anu mengkale kemap tu salam pebiak salam dinakan. Bobok salam tu petekoku tak muna kapang. Mama Jeda, Mama Ika, Muin, ko Bapak Moneng tak kampung Rumpayan, ko anu pemain-pemain gambus lah Gajali Me'e. Ko nyalupo warga kampung mengkabung dinakan. Ain Jenal, kakak ko adik ko Ibal tak kampung Songkumaan, ko nyalupo Bapak Rembo me dinakan. Minggu jo dinakan ngerti tak ko mo, ko nyalupo abang beradiku. Minggu jo ga temban, ko nyalupo warga kampung Penyimbauan, Temenong, Simpangan, Indai, ko Tembalang, ko gayang, ko nyak, ko ketablut lah nyano dengan tetat ko dinakan. Maku maaf aku, ko tak ampun ke gading dinakan, ko tak apa-apa. Salam pebiak, salam dinakan. No paling lagu je ko.
0: Lagu yang ko mau.
1: Takdir kasihku, tuduhku tak menakapang. Salam pebiak, salam dinakan. Muka molek palap-palap jo. Un dekau pantun.
0: Boleh kau, boleh.
1: Nekon engkau punai melayang, nekon sibuk terus tak pare. Nekon engkau komok sayang, nekon moto terus tak ada. Salam pebiak, salam dinakan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih komok.
1: Semua-semua.
0: Terima kasih dinakan ti komok. Sempat lagi berpantun kau ya, antara pantun lah kau. Begini, daya-daya kiti, turung minggu tu sian-sian yang pelanan. Dinakan palap-palap, tak lunalut. Palap-palap mengkerita kau cuacanya dengan alap. Mudah-mudahan abang si mama dinakan ti selamat minggu-minggu jutungan dinakan. Selamat kau merumah, selamat kau tak tungan anu tenuju kau. Jadi yang pan semoga daya-daya kata selalu turung-turung minggu yang kebut dinakan. Kak untuk ngelesa-ngelesa untuk yang tu ngebuat penjaram kok semau anu yang tu semio kok salam DJ keropoi ingin betul salam tu boleh kak salam ni tuju ku tak grup lagi santai pirasan boleh kak aku posok tak grup eh keropoi ha? Aku tu panjang mau pirasan ha, boleh kak kok aku pun ingin yang tu posok tak kumpulan lagi santai pirasan boleh kak Mr. Easy ha, kok keropoi keropoi terima kasih dinakan keropoi beragam tia dinakan okey lawak bana aku tiru di alhamdulillah masyaallah tabarakallah. Assalamualaikum DJ Fatin, selamat bertugas tak lau Sabtu segmen ti ngarip-ngarip atau pan metekoh salam tak turun minggu metekoh salam kak Muna Kapang bobok tu tak kau Adam Semi Komo Bapak Rainbow Mike Tyson Mama Suraya Mama Yatim Yang Ilam Mama Rusdi Mengembuan Mama Mia kok pentak sek-sek yang rati tak aku ucapan semoga kita semimon benonan kesihatan yang alap dimurahkan rezeki. Terima kasih Boy Moso. Salam Kak Muna Kapang. Maku lagu takdir pedikasih tidak yang rata. Eh, berjanji kali Kak Kak Muna tu kok komo. Somo jo lagu kenginan ga itu. Maku lagu somo ngini tu begitu berjanji tu kok. Pantun hiburan. Ah, dokon. Somo tu kok komo tu ben pantun un perana ke kuri layang-layang layang-layang lemiang tak taman ni aku ingin pau no sayang-sayang lap no kiti sepulik berdinakan wow. Terima kasih Kak Muna beragam ha, Kak Muna komo beragam aku maaf kami yang mun lebih rogaman ha, kok salam lekata penubiak lekata pamaksun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kemop DJ Fatin bersama sepupi tu bangi Safara 1440 Wow Masihi Lau Sabtu demangi bulan Ogos 2006 semoga ta umur murah rezeki sihat selalu penitio top korporo yang banyak keinginan Pak Maksun kali siaran sama ala bana. Terima kasih Pak Maksun. Pak Maksun tu no awal bana posok tak TikTok tu ha kok jadi on lagi ingin membiak salam boleh membiak salam kok. Dijem tu salam takziah tak bangan ahli waris tinang kanor Wa Abdul Kaiman tak kampung Sembirai Kota Belut jadi mudah-mudahan ban semimun arwah ko yang tu bangan dak kawin tak mudah-mudahan lah arwah yang tu tak tunggan jom-jom yang beriman bangan dak kawin ni ya gay ko ngendak kawin dijem Azmi yang tu ben jemputan pelancaran pelancaran nasyid bertiru jadi alhamdulillah kok kakak lagi kita penuhanan kesihatan peluang jadi yang tu sebenarnya tu kita tu mesti bahagia-bahagia sanang atai selalu kok di Jazmi yang lagi itu tu yang lagi ingin bertukar salam boleh bertukar salam tu dinakan tak turung-turung minggu tu aku dia beragam-beragam kita yang sanang-sanang atai benar-benar Kak Muna kok yang penting sanang atai yang kita ni yang sanang atai pian. Assalamualaikum DJ Fatin sampai maku aku lagu kak kisah dembangi tujuh kutu tak dinakan ku yang tak kudat kok KM kok KB tuaran sandakan kok ucapan moga guys sihat-sihat semimon kalau kam dinakan sian tu Mazlan untuk semimon dinakan ni tak KB barat ni tak tuaran tak kudat KM kok tak merudu kok ucapan guys moga sihat-sihat selalu. Tukuku salam kate. Tukuku salam tak DJ Azmi ingin tambahan aku mio DJ. Andang Azmi kok ngamu wakil mondo ku review. Oh bendo. Oh barakku yang tu bujang niak nginilah DJ Azmi. Salam request lagu Firas boleh insyaallah kang pelingku lagu Firas. Hello assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Yang gui
2: itu. Mana? Nak pakai kulit-kulit itu.
0: Nah, alhamdulillah. Go.
2: Nak pandai itu kulit nak telefon tu.
0: Aha, tiru teko no yang gui. Yang gui.
2: Halo.
0: Hello, ah. Yang gui.
2: Hello.
0: Ya, yang gui.
2: Aku tu nak pandai itu kulit-kulit telefon tu. Wan nak pandai itu kulit.
0: Nah, betiru.
2: Oh, betiru. Alhamdulillah, mudah-mudahan niat bekat.
0: Niat bekat. Okey. Ingin membiak salam tu ko yang gue.
2: Aha, ini nak biar salam.
0: Mabiyan ako salam yang gue.
2: Gergitan mana aku tak komo ya. Iyo na daw-daw sumurumur. Rumur satu je komo ya tau.
0: Mana ko.
2: Hebat saya ko panganak ya.
0: Anu banala ini. Ko.
2: Mana. Aha. Gagaga banala ini tau.
0: Mana gaga pana.
2: Baba-baba. Okay. Aku nuju salam do kang ibaket.
0: Boleh nuju nak salam.
2: Salam tu bawa tujuanku engkau no. Amun kau mulai palap-palap kau. Uh-huh. Angko. Ngadinakan ku met tembalang adik-beradikku engko mga adik-beradikku itu minggu-minggu juga temban engko un kawan ku met kegurahan senar itu tak gay met kayu putih momon tek gay ngerati aku momon juga ngerati aku malas aku nate udah gay pedangan-pedangan nah, jadi rangkum ku juga lah engko anakku met sempurna. Usapan kunggai ya nabarbi, mudah-mudahan kamalap-palap jo, amun luman dong anu, dong kejok-kejo, palap-palap, luman, pasal latu, nyak tantu-tantu, engko yang tu usapanku, adik kumek lambai, mudah-mudahan yosiat walafiat, petiru, nyak bitu tahunku. Semiman negai momon negai ngerati aku sapanku selamat sihat walafiat mudah-mudahan panjang umur si temu pan kami balik hei Jo hei Jo dinakan
0: okay, terima kasih yang gue palap-palap yang gue
2: hei nolinku amun kau mulai palap-palap kau ran ratu patang manang
0: terima kasih yang gue assalamualaikum
2: waalaikumsalam terima kasih nopo naik kule kurdiu tumtiru nopo naik kule gergitan manang nopo naik kule
0: okay, yang gue terima kasih ya
2: okay, assalamualaikum.

Dan masa-masa ni kulit lain, namun ya kulit lain. Aku maaf kami, amun kulit alhamdulillah. Ko, jadi yang puan terima kasih untuk semua dinakan yang hendak kami bersiaran tak TikTok, kali kami tak radio, kali kami tak RTM, kali kami tak Astro. Ko, telefon tak pan aku kalau kulit boleh. Senubak jo, ko, yang ni berjumpa nasib ti, niat terhati ti. Jadi amun rezeki alhamdulillah. Munyon nan yang boleh namal yang boleh asa-asa atai. Yang petiti sanang atai ko se di yen tua bangan unse di la hiking. Bangan hiking non bangan dinakan. Tu ni ngini sebab tiru ko lau lo sebtu tu turung-turung yang ne nakat belut. Dinakan titu mat aktiviti nakat belut. Tapi yang nyan pan minggu-minggu jatungan dinakan mudah-mudahan jogo keselamatan. Sentioso dinakan. Ko jadi sian lagi ingin mat ko salam oleh mat ko salam da TikTok boleh nuju salam. Da ngechat kami ko pan boleh telefon kami. Jadi dayak dok kiti ko dangai-dangai dengan lagu tu. Oh, dua buah lagu ko, lagu pengantin bau Rusdi. Jadi sian-sian kawin betiru sampai pengantin bau lekat aku dicefatin itu. Ko alap banar bung yang lagi gulai binturung pun pun. Jadi semoga kekal kekal yang tu sampai jannah. Tak sedih ungus sebaik Aziz Omar. Jadi semua-semua terkali tak siaran sama ala banar.

0: Terima kasih dinakan kakak lain kalau siaran sama. Labana kakak lagi semoga aku dijepatin. Jadi kakak lagi diam segmen metu ko salam 24 nombor wow minit kemop net tersodi nakan. Terima kasih untuk semua semimun dinakan yang kakak lagi mengkali siaran sama. Kakak lagi semua kok kami, kakak lagi ngendak kami bersiaran tah TikTok ngendak dok komposok dok mendinakan. Kok ribur banak betiru. Mendinakan tua. Beragam mana ke betiru. Jadi ngendahlah kau mau meningin yang tu betito-tito kok kami mitu kok alhamdulillah lah betiru. Iko hiburan kok tak turung-turung minggu tu alhamdulillah. Niat tetas nak tuturan DJ tu ndak ku. Ini ingin aku siaran langsung amun begitu tu. Kok ni ate dinakan. Jadi yan pan beragam kita dinakan yan yang niat ngam kalebil kata aku mitu maku maaf aku dinakan namun un kekurangan kok pan kelemahan kekurangan kok atau niat ngam maku maaf aku dinakan. Jadi sambung ti lagi lah kok nuju salam tu. Ini kapan dinakan tu begitu ah. Iko cerita gay mitu tu. Iko kongsi gay mitu tu. Jadi ngendak kami tu posok kam tapi teruak. Mana beragam tek kita dije tapi teruak bana reso. Aku pan teruak bana reso aku tu. Niat boleh aku tu ngogo purip itu. Kok anu kelong go tu. Gitu nanti amun ingin lawak kok andang bege. Jadi tujuku salam lah salam lekat tak dinakan tu amaku lagu Unashim tajuk kasih ni berubah lagu tu tujuanku tak penggalai lagu sama tak minggu jorun gai. Okey salam DJ aku jeram lekat kampung nongkol tuaran maku lagu pitu no kau akakku Unashim tujuanku tuk semimon jemu ngerati tak aku seran sama alamana. Terima kasih kawan kita deh lawak bana si gok lagu tu pengantin bau lawak begedek kemas tapi eno niat selesa terlampau rot momorun popul bana go kak Muna tu yang tu cerita pasal tudung go tu betiru maka popul alhamdulillah terima kasih. Okey assalamualaikum salam lekat tak apa maksud bosok ti okey, bosok tia dinakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam antorang minggu di Jefatin. Semoga sihat-sihat jo, beneti otak pekor-pekor yang niat kenginan. Aku tu pak maksun, biar salam antorang minggu. Bobo tu tak DJ sedang tugas ke mop tu. Selajur ni salam tak tupan. Pebiak ku tak anak ku Maizatul Mahani, kok keluarga yang runtak tenom. Muhammad Razan tak keke. Sioko ku keke Muhammad Lasin. Kok keluarga dinakan Bapak Rem atau Janggut. Semoga sihat-sihat jo dinakan Mike Tyson. Siariku Cikgu Jali kok keluarga tak Sungai Damit dinakan Cikgu Ita tak Kota Merudu di Kuris di Ali kok keluarga tak Lentigi ni apa lupa tak kakku Tuan Haji Mursidi kok keluarga tak Pirasan. Semoga sihat-sihat jo selalu khasnya lupa buat endut tersayang semoga benuanan kesihatan alap ucapan ansan pan kiti setia namun tak atai tetapnya lupa. Terima kasih Jifatin amun nak palap amun mulai tu palap-palap cota pelanan semua selamat tekom rumah. Assalamualaikum terima kasih dinakan Pak Maksun babi assalam terima kasih dinakan. Assalamualaikum Jin Fatin bertugas aku tu Mama Zida nuju salam tak Mama Ika Mama Seri Mamuin Komo Mak Saida tak Pulau Gayang yang idi tak Kampung Kiduk Kinduk Tuaran salam berdinakan tak gai. Terima kasih DJ Fatin boy moso solom salam ko dinakan tu ko terima kasih dinakan kapus-kapus man kiti moso salam lekat tak dinakan tu ko nyaun koma nyon titik dokon rep aku. Jadi terima kasih untuk semua dinakan. Aku maaf aku amunun. Tuturanku yang niat ngam kali dinakan kok. Salam DJ Rosna. Kok beragam DJ. Selamat kemuap, selamat bersiaran. Justin, waalaikumsalam. Selamat kemuap untuk semua dinakan. Jadi yan pan, mudah-mudahan semimun pengkali betiru benuanan kesihatan daya kata selalu. Torong-torong minggu tu mudah-mudahan bahagia kok insan-insan tersayang. Jomo tersayang kok. Biasa ni turun-turun minggu tu musim ti kumpul-kumpul lah kok kok keluarga. Jadi nyanyian pan semua minggu-minggu jatungan dinakan dinakan binwanan kebahagiaan kedegan atai kok sian-sian dan pelanan dinakan mau kerita palap-palap juga keselamatan tak alun-alun paling penting dinakan kok lapana barak ni itu. Terima kasih dinakan. Jadi sian-sian lagi ingin nuju salam boleh nuju salam tak TikTok. Sedang bersiaran kami itu-itu tak TikTok tu kau pun boleh kali kami tak RTM klik boleh kali kami tak siaran Astro kau pun tak Radio Sabah BFM siaran sama alap pana kau. Terima kasih. Assalamualaikum. Ikolah kami itu tu dinakan. Jadi kang pukul 5 komop kita akan kali abar-abar di melat basi kita akan masuk posok tak segmen main-main lagu ngabut jam 6 ke muap. Ya nampak tiru kici santai-santai dinakan sanang-sanang atai dek-dek atai kok kakak lagi aku ngagat talian. Okey un posok dekat. Hello assalamualaikum.
1: Hello.
0: Hello dinakan.
1: Hello. Yang tu Uji ke?
0: Enggak, dijepatin mama Uji tu kok.
1: Alah, ngerti mana?
0: Terhati ke mana? Mun ngelup-ngelup.
1: Aku baru ngelup-ngelup petin. Ngelup-ngelup nak tu petin.
0: Aha, bana. Ben yang tu ramalan mama Uji sini.
1: Ngelup-ngelup tu. Itu baru ngelup-ngelup. Dia lo yang ngelup-ngelup.
0: Jadi mudah-mudahan nak selamat semimon kok nyanyi-nyanyi.
1: Ya meh. Ya segmen itu dah.
0: Segmen metekok salam mama Uji.
1: Tukar salam.
0: Boleh tukar salam tiro.
1: Baba. Salam tu mula-mula petekau kena tak kau palap muka molek palap-palap kau. Mesti muran beti yo. Dia nulambat tuku selamat ting jo moe. Mana bana. Aku lupa jo mo rumah tu tak pacik nu Pak Rugi. Ayo ingin yang kale tu tapi yang ingin nyari. Mengkale rajin yo. Jam 3 beling ni no.
0: Tapi ni yang ngarip pa. Ni yang
1: ngarip kau je berat dah. Cukup nu kau
0: ni. Wakil kok.
1: Apa nak aku lupa tak anakku Rudi dia punya takel tujuan ku punya. Kau keluarga ni Azra kau keluarga ni Muhammad Azhar masih single. Masih tinggal lagi. Kita boleh saya tembak. Nak berkahwin.
0: Nak
1: pandang pelupa tak akak ku. Ada yang sini kot keluarga ni. Yang ini kot keluarga ni. Kia kot keluarga ni. Kak Sila kot keluarga ni. Matnur kot keluarga ni. Capan ku selamat mengkali. Dia sama je tak gaya kemap tu. Sekemon yang ku nak turun sekemon berang yang kau ku ban pelanguan ku mak sau ku anak buah ku pekakian ku sekemon ngerati tak aku yang tak koron ni tak koron ni rungi pentemban jadi rau ku nak sekemon sekemon yang ngerati tak aku minggu aja gairun capan ku selamat mencari lagi sama aja kemuap tu. Jadi peningan aku lagu Mani nak kah?
0: Lagu suratan Mani. Belum. Okay, suratan lum insyaAllah.
1: Suratan lum. Tujuan okay. Tu tak gaya pan sekeman mitu tak kebagu. Artis kebagu jemaah kebagu.
0: Oh, Mani suratan lum. InsyaAllah akan peling kuah. Okay. Terima kasih Mama Uji. Palap-palap Mama Uji. Assalamualaikum. Ngelup-ngelup.
1: Ngelup-ngelup.
0: Ngelup-ngelup. Terima kasih. Terima kasih Dina ganti Mama Uji. Senature apa dah ni? Bara jomo. Kok Mama Uji tu ngelup-ngelup. Amun ngelup-ngelup Mama Uji. Main lagi salam itu tak TikTok tu. Okey bos aku salam DJ. Aku pan tujuku tak dayang luara. Dayang luara. Tak tuharan semoga sihat-sihat selalu. Rusna. Tegegah aku orang ni. Kok. Jadi terima kasih untuk semua nenakannya. Kakak lagi mekali seran sama alaman. Kakak lagi bedak kok kami. Kakak lagi menek kami sebagai tungan bi bedayak. Jadi bedak dok kiti kok dengan buat lagu. Lagu lekatan. Amang apang dong tinangisan kok pan. Lagu yang buat penaku. Lek. Kok katek. Aku Firas Muhammad Fazrin bin Nazril Firas. Jadi semua-semua kita kali tak siaran sama. Alapan.

keselamatan bank diam talian. Dong meranjo mo ali, nombor keselamatan bank kata laluan kok nombor TAC tak sian-sian. Nilagan yan-yan SMS atau pawan tak media sosial dekat enggo-enggo jomo anu niat tekilo. Ngubung lingau pihak bank untuk nopot sekiro ni benti pinakai lek jomo ali atau niat tekilo ti.

kiraban megah jalur gemilang cuma akan sia-sia amun jiwa ti nyak bengen semangat patriotik. Semangat patriotik perlu tonom ti kok pani jogo supaya penjajahan nia berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Bos-bos, buat bioso dekat bos. Ngamalan minum buat bioso, buat putih atau buat suam. Gekok jo bermaksud kita nyonsin. Tapi sebenarnya, buat bioso atau buat putih boleh merungai resotok kelong anu lebih lingau, ngereso lebih sagar kok lebih puas, ngejadian makanan bereso lebih alap. Kerana kurang ni reso manis dia makanan, kok pun ngejogo badan. Amun iko gula tak makanan, niat payah tinambah lagi mamis ni. Lebih alat tinambah engkok bue anu perlu. Kok pan niat payah lebih mamis tak minuman. Jadi, bue bioso ngek kojo alap, kok pan murah, tapi yono penian anu alap untuk kesehatan lebih penting daripada pikiran jemu ali pasal kitih.

0: Tajuk-tajuk abar kemap tua. Ngemas kini baki biayaan interim pemuanan khas Sabah teruak bincang di mesyuarat MA63 lau Senin tua. Perintah alat mentagap agenda penanggungan nelajuran hala 7 SMJ 2.0. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama aku Fatin Badaria Boy di Dium Abar Sabah BFM siaran sama. Mesyuarat mengkebiak perjanjian Malaysia 1963 MA63 tak Isnin tu nejangka ngebincang pematukuan interim pemuanan khas sejumlah siampu juta ringgit tak Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima masih dimanjun marak. Perintah lat ko persekutuan betiu engko iko berunding. Dia matongan kesemimuan biayaan pemuanan khas sejumlah dikau titik 5 bilion ringgit anu niumum lek Perdana Menteri bau-bau tu kulek penetuko tahun tu. Mesyuarat tebiak nut nejangka perbincangan jangan isu mengkebiak hal Sabah terhadap pemakuan 40% hasil bersih persekutuan anu tekulik nang lato. Tak melimpas Perdana Menteri ngumum pemenikan geran khas interim tak Sabah anu menik iko tak dikau titik 5 bilion ringgit an amu nak berdanding 600 juta ringgit sebelum tu. Berkait penelan sebagai pemelupusan sementara ngagat kaedah pemelanan pemakuan 40% lata tu teruak muktamad. Nelajuran perundingan dengan rasmi antara perintah persekutuan ko perintah lat. Ngulas sentimen benara Sabah nembanan diom aspek penanggungan Datuk Masidi Anupan Menteri Kewangan Lat Negina Ban Jomo Latu untuk nilai tembangan masing-masing diom matongan Sabah selajurun diom arus perdana penanggungan Lat. Diom Mosoe, beliau Anut Negina Ban Jomo Sabah mengkituan semangat patriotism engkau ngibar bendera selan engkau sempangan lau Sabah ko buan kebangsaan. Perintah Lat akan selajur mentagap agenda penanggungan nelajuran Hala 7 Sabah Maju Jaya 2.0 sebagai sambungan usaha muan Lat anu lebih maju pengen daya saing ko sejahtera. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur Mara hala ogoe muan penekanan atau penanggungan ekonomi mampan pemetagap modal insan ko pemenikan produktiviti sendiri pengukuhan daya saing pemusokan inovasi ko teknologi ko penanggungan inklusif. Perintah Lat PAN akan selajur mentagap dangai-dangai inisiatif anu nentu keluman Ban Jomo pesokna pendidikan, kebajikan, perumahan, kesihatan, penanggungan luar bandar, pemetagapan pendudukan ko pemuruan engko pan dion kemudahan asas anu pengen kualiti. Beliau ngarip dia maidan pelancaran buan kebangsaan lau Sabah ko kempen kibar bendera 2026 tak kota Kinabalu. Aripan ni penetuko oleh timbalan Ketua Menteri anu pan pengerusi jabatan kuasa induk sempangan Datuk Seri Panglima masih dimanjun. Dia maidan anu somo Datuk Haji Jinegas semangat patriotism perlu teruak terjemah lekat usaha ngebebasan Ban Jomo lekat kemiskinan ko pepesan enggai ko enggai jong intoman kebebasan lat nang penjajahan kemerdekaan yono anugerah anu perlu neregoan ko penetaan lek semimuan Jomo lekat semangat kebersamaan kesedembuan ko iltizam untuk nangun lat setu tengok beliau negina Ban Jomo ndok ngibar jalur gemilang tak enggo-enggo tung tak latu sebagai lambang sayang tak lat engkau kesuduan untuk selajur mentagap kesenembuan. Selajur program kembara merdeka jalur gemilang ke gemilang KMJG selajur jaritung nemarak semangat kesembuan ko patriotism diampu Ban Jomo selan sampangan buan kebangsaan ko lau Malaysia. Menteri Tak Jabatan Perdana Menteri Sabah ko Sarawak Datuk Mustafa Sakmut marak programnya kulit mesedbuak dangai-dangai lapisan Ban Jomo. Nelajuran penggebian komuniti dia menampang lau anu lau anu engkau secara late. Beliau temuan baijong rasmian program jiwa komuniti Maidan ko Madani ko pelepan KMJG peringkat dun inanam tak menggatal Kota Kinabalu. Program anjuran Japan Sabah yang mensimpon dangai-dangai aktiviti engkau teras ke negaraan. Dia menembarak buan kebangsaan 2006 engkau pentagap semangat sayang tak lat diampu Ban Jomo.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Spudika Persatuan Veteran Nerimo Tabangan Sin Tunai Selan Sampangan Maidan Kesyukuran Ko Lau Pahlawan 2006 Peringkat Lat Sabah. Tabangan yang penetkole yang dipetua Lat Tun Musa Aman sebagai simbol penghargaan ko keprihatinan perintah Lat terhadap kebajikan ko pengorbanan bagas pu keselamatan. Tun Musa tuntutan lek Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor engko Menteri Kerajaan Tempatan ko Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Dedau Maidan anu bau-bau peneruntak masjid negeri nemponan engkau bosoan doa ko solat maghrib berjemaah. Tenutan engkau bosoan suruh yasin doa talil ko tazkirah khas anu penetkole mufti perintah Lat Sabah Datu Ustaz Haji Bungsu Aziz Jafar. Kira-kira 1,500 tetamu anu nang pemimpin perintah Lat, ketua-ketua jabatan Lat ko persekutuan agensi keselamatan ko veteran. Institut Kraf Negara IKN Kampus Satelit Sabah selajar mentagap penanggunan modal insan nelajuran latihan kemahiran. Dia menoan keperluan industri kraf ko ekonomi kreatif Lat. Pengarah Kraf Tangan Malaysia, Cawangan Sabah Abdul Rahman Omar Mara, pemuatan kampus satelite Ngai Jo Melanga, akses pendidikan TVET. Tak jomu murah, tak latu. Tapi pan engkau tujuan merun lebih iko tenaga mahir anu kulit meloro engkau ngebangan warisan seni kraf tempatan. Telak beliau, inisiatif tebiak ngeruah usaha dia melangka pengkebian jomu murah tempatan diom bidang kraf engkau akademik kok praktikal. Entaduh matongan industri selajur pelaga kok kakal perlu tak masa munda. Ngulas selajur Abdul Rahman Maram IKN Kampus Satelit Sabah, Nawan Program Sijil Kemahiran Malaysia SKM Tahap Telu, diam bidang pengeluaran warisan tenunan ko, kraftangan anyaman warisan. Emon penukuanan tak latihan praktikal nut tak standard industri. Sediri nguasaan kemahiran teknikal, ban pelajar nut belajar tak penanggunan produk kreatif, inovasi ko kusawanan. Diam matungan pergraduan lebih pengen daya saing ko kulit ngejadian kemahiran tebihak sebagai sumber pengkolean. Tambah beli graduan IKN pengen peluang kerja anu begelanga diom industri pemulaan kraf reka bentuk ko penanggunan produk agensi tebiak mensanpan kilo sebagai usahawan kraf anu pengen kualiti. Sebagai penombol petukuk ku tajuk-tajuk abar mentedua lagi, ngemas kini baki biayaan interim pemohonan khas Sabah teruak bincang dia mesyuarat MN Putelu Lau Senin Tua. Perintah Lat mentanggap agenda penanggunan nelajuran Hala 7 SMJ 2.0. Gena abar-abar dia melat kemop tu, abar tu sin senunting lejen orang mahin lekat seksyen berita ehwal semasa kok hasil terjemahan Muhammad Al-Rasdi Terasin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Minit siaran sama. Kok yang kakak lagi hendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah BFM. Cerita-cerita sini kok. Jadi sini boy nuju salam tu ke Betiru kok. Lo sebut turung-turung minggu. Sian-sian yang pelanan dinakan ku semimon palap-palap dinakan mau kerita palap-palap tak alun-alun. Semoga selamat teko rumah. Semoga selamat teko tak tungan anu tenuju kok. Amun jam-jam tu mudah-mudahan lah sabar-sabar nak kita ko iko-iko lah sabar. Pian tu kita tu mitu iko kerita kok. Iko mana kerita talon-alon Betiru. Ngai kok dokon dau-dau kok boleh bila kena iro kerita ya. Jadi nyanyian pun semoga semimon dah dekat tak selalu minggu-minggu jutungan dinakan. Jadi pas orang kita tak segmen nak segmen ketelu, segmen menek-menek lagu. Jadi peling tilah lagu kok dayak-dayak tika muap tu. Tak boleh mau kemuap. Pukul 5.45 minit kemuap no dinakan ya terasa. Ha kok. Jadi belagu kita, aku pemitu belagu, sama-sama ti belagu, sama-sama ti berunsai-runsai dak-dak katai. Lagu lekata kau ni jujur maku Siti Arlini Morlan boy penaku le dinakan ku Siti. Ha kok pan runsai sekalang pantun abang Haji. Daling-daling leleng kau Ruby. Jadi sama-sama ti kale tak siaran sama alap bana.

0: Anang. Hei. Lo begitu juga Danti. Dan duk jumpa melan kereta ai, niak no pandai nut peraturan tau.
1: Hei bang, kawai yang pengkurang ni. Sini abang ni man segik ke, tak tuntawan kereta. Dong no teka ni man tak lan, tenagu je no dao. Kok merumah un pantung sampah.
2: Pian acuan ni, bagaimana ku ini? Ngerati kadinakan tingkah laku tengoro seramin tak tingkah laku anak-anak dek.
3: Terima kasih Dinakan kakak lagi mengkali siaran sama lah panel. Terima kasih Abang Inutan kami bersiaran dekat jam telung apa nak bertiru kok. Ah, daya-daya kita sini kok. Jadi kakak lagi tiap segmen main-main lagu. Alhamdulillah terima kasih untuk semua Dinakan. Ah, niat terso Dinakan bertiru kok. Turung-turung minggu tu. Ah, tak perlu 5:47 minit ke muap. Ya, betul lagi kita akan mempusan siaran tu. Ah, kok. Terima kasih yang boy ngendak kami bersiaran langsung langsung tak TikTok sebab FMB good ngeremayan ngerembiak lagi kau cerita guys sini. Ha, jadi terima kasih kau untuk semua Dinakan kok. Jadi lucu lah guys tak TikTok tu. Terima kasih Dinakan. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan. Sian-sian di pelanan pala-pala mau cerita pala-pala tak alun-alun. Semoga selamat teko tak tungan anu tenuju kau pun selamat teko merumah. Pala-pala tak alun-alun Dinakan. Kok jadi terus ngejogo diri ansan minggu jatungan Dinakan. Aku maaf aku Dinakan namun un tuturanku yang niak ngam kok. Amun lebih-lebih beragam. Amun un lagu yang niak tepelingku. Salam-salam yang anu tenuju niak boy teboso aku. Aku maaf aku Dinakan. Semoga penata umur daya kata selalu kok pembinaan rezeki berkat kok pan sihat-sihat selalu. Bosoku salam lekat tak jem madi madi. Assalamualaikum DJ, selamat kamu apa tekoku. Salamku tak anak Dinakan anu mengkali siaran sama. Terima kasih Dinakan. Jadi semoga penata umur dah kata selalu penasikot tak pukul-pukul yang alap, penatio tak pukul yang ni alap. Jadi mempusan siaran sama betiru badan ku kamu. Dua buah lagu lekat Farido Oyo judul tidak pentaran takdir kasih tidak dang Ratna Bakri boy yang tu penaku sini lah Dinakan ti komok kok pan adang sin tu kak munah kok. Jadi bukan sin tu semua Dinakan, setemu lagi kita insyaallah Dinakan. Jadi kali kita lagu setemu lagi kita. Assalamualaikum Dinakan.

0: Insan Minggu to Band B, kam sentioso tate kami. Sabah VFM siaran sama Alabana.
1: Microsleep antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetah den saat, ngabut terlumpuh saat. Kopan, jomo anu niat teko bertindak balas, adria ngabut, niat nadaran dirini. Amun kam kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau nak buat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microsleep antawa seturis kajap, buli ko onsom nyawa bi, kok pan nyawa jomo ali.
0: Bingo kam, dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul telu ngabut enam kemua. Terima kasih. Terima kasih kerana mekale siaran sama ala bana.
2: Maksukul sebab mekale siaran bajau hiling sam. Dakit masa lagi habal lahat siaran bajau hiling sam. Dengan hina buiti mekale habal lahat siaran bajau hiling sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Habalahat Sabah VFM, Siaran Bajau Hiling Sama. Balkalak Mustahak Habalahat Kuhapiti. Aka bahawa baki bayadan interim pemuanan khas Sabah ini isun meriam musawara MA63 Isnin ilu. Pemerintah lahat mahogpot agenda pembangunan Min Hala 7 SMJ 2.0. Musyawarah Pasar Perjanjian Malaysia atau MA63 ma Isnin ilu ni jangka magisunan pengendean baki bayadan interim pemuanan khas siam 100 juta ringgit hekana 7 Sabah. Timbalan Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun ngahaka pemerintah lahat maka persekutuan butina ani kansang nama gara aku maka kila-kila kamemon bayadan interim pemuanan khas dakayu titik 5 bilion ringgit hekana ia bini bantuk Perdana Mantiri bahwa itu tandean ru tahun iti. Musyawarah ina ani ruisab ni jangka magisunan pasal hak Sabah 7 tuntutan 40% hasil lisi persekutuan ia kolek min lahat iti. Ma bulan 5 pelabai Perdana Mantiri bay mantuk pemasakatan garan khas interim 7 Sabah ia pelojat 7.5 bilion ringgit tahun niti magbidda 600 juta ringgit pelabai si bay. Lingka ina ni pinalanja selaku penyelesaian sementara ngagad cara pemelanjalan tuntutan 40% hasil lahat iti pina top-top na min pagisunan rasmi antara pemerintah persekutuan maka pemerintah lahat. Amatalak pasal haka-haka kono na Sabah mbal niasip hakna marempal kalak pembangunan Datuk Masidi Yerusab Menteri Keuangan lahat analikan rakyat lahat iti aku ngalilai ai tatabang kania-kania maria mangilangila Sabah patui mareman arus perdana pembangunan negara marempal kalak ina ani beliau rusab analikan rakyat Sabah maka pandaan sumangat patriotisme maka makayang-kayang panji magsambat tak maka sampangan Allah Sabah maka bulan kebangsaan. Pemerintah lahat akan patuhi mahongpot agenda pembangunan Min Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 selaku kesinambungan usaha mangun lahat titi lebih maju maka atu maka tanam. Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Ngahaka Hala 7 ina ani labih marahulu pembangunan ekonomi mampan makan sang modal insan maka mahekaan penghasilan sedimin patotok magraug pemujuran inovasi maka teknologi ruisab pembangunan pemintada. Pemerintah lahat ruisab akan patuhi matotok inda ginis halik pinagakalan masoal pagkaluman rakyat pasodna pendidikan kebajikan, paglumaan, kesehatan, pembangunan luasan bandar, pemakan sangan kaum randa maka belia ruisab penadiahan kapanyap asas ialabi akahab. Beliau hiling meremairan pemelanjalan bulan kebangsaan Allah Sabah maka kampen makayang-kayang panji 2020 makonom makota Kinabalu. Meremuai randa luar Datuk Haji Jima Totos sumangat patriotisme subai pinandaan min usaha malapahan rakyat min kom-koman kemiskinan maka pagpasaan. Ngekahal sekarang magpangentom maka bebasan negara min ta kom-koman. Kemaldikaan yana anugrah ya subai nikal logan maka ni tatasan hek sekeliput rakyat min sumangat maga tabang-tabang maguyun-uyun pagtokupan ruisab itizam akok maka pabangun lahat. Mungkin sab beli onohok kami mon rakyat aku makayang-kayang jalur gemilang mampat pijualam lahat iti selaku gindan kecintaan 7 negara ruisab keinagunan untuk patuhi mahogpot pagtaukupan. Program Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG Nui Manjari Matagap Pemalabungan Sumangat Pagtaukupan Badan Kaum Magsambat Tak Maka Sampangan Bulan Kebangsaan Maka Allah Malaysia. Menteri Majabatan Perdana Menteri Sabah Maka Sarawak Datuk Mustafa Sakmut ngahaka program hek japeninan mampu ama pagtaakup inda ginis lapisan masyarakat min pamiaan komuniti mareminda ginis hinang kanagaraan. Beliau nibak bay pain ngan rasmian program jiwa at community madani maka pamalan pahan KMJG peringkat dun inanam memanggatal kota Kinabalu. Maram program dalua Datuk Mustafa Yerwisab ahli parlimen sepanggar mahagi-mahagi panji jalur gemilang maka panji Sabah tujuan anak magdagang-dagang maka masyarakat marekoman pasal pekan manggatal. Inani penukung hali nionan dakayu lumak dakayu jalur gemilang selaku gindan semangat patriotisme pagtawakupan Ruisab lasa cinta managara.
1: Dan akan hinabuiti makale haballahat siaran bajau hiling sama.

Nia sampu makasa persatuan veteran makatalima katulungan sin tunai magsambat tak makasampangan majlis kesyukuran maka alau pahlawan 2020 makonom peringkat lahat Sabah. Katulungan nisongan yang dipertua negeri Tun Musa Aman selaku gin dan hekka allog maka keinaguran pemerintah lahat 7 kebajikan maka pengorbanan baik anggota keselamatan. Tun Musa ni abai Ketua Mantri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, Risab Mantri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Rahumin hei, mairan anu yang bohok minta dan iti ni hinang memaskid negeri ni tagnaan maka basahan doa maka surat maghrib magjamaah. Yang bohok basahan surah Yasin, doa tahalil, Risab Tajkirah khas yang ipas sampai hek mufti kerajaan negeri Sabah Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz Jaafar. Jajahan dan ibu 510 magtakahan yang amin badan pemimpin pemerintah lahat, ketua-ketua jabatan lahat, maka persekutuan, agensi keselamatan, maka veteran. Institut Keraptangan Negara IKN Kampus Satelit Sabah patuhi makan sang pembangunan modal insan min latihan kemahiran. Aku maka penuhan keperluan industri kraft maka ekonomi kreatif negara. Pengarah Keraptangan Malaysia Jongan Sabah Abdul Rahman Omar Ngahaka pemujuran kampus satelit ngek kehal maka paluha akses pendidikan TVET 7 belia melahati ti gomru mua tujuan maka paluas lawi heka tenaga mahir yang mampu maka pahilala risab maka paluhaan warisan seni kerap tempatan. Beliau ngahaka hali ina ani yang usaha kok maka pasong pameaan belia tempatan merem bidang kerap pinakaru akademik maka praktikal. Minta da maka kila-kila industri ina ani patui pemaju risab natas patak memasa sinong. Abdul Rahman amatalak lagi yukna IKN Kampus Satelit Sabah anuadan program latihan sijil kemahiran Malaysia SKM tahap tulu marang bidang pemeluasan warisan tahian maka kerap tangan anoman warisan. Ina ani amuan kautamaan 7 latihan praktikal amia standar industri. Sedimin makatau kemahiran teknikal, badan anak iskul naruisab pinaradahan 7 pembangunan ayai kahinang inovasi maka keusahawanan. Aku maka kila-kila graduan labi tapangatu ruisab mampu ama panjari kemahiran ina ani selaku poon pendapatan. Yuk beliau lagi, graduan IKN taga peluang hinang aluha maram industri pemulasan kraft. Lua kahinang maka pembangunan ayai agensi bahala risab nigalal sauragal kraft akahab. Pemupu sabal pindah sampai pabalik habal mustahak si. Akabahau baki bayaran interim pemuanan khas Sabah ni isu nak maria musawara ME onom tulu isninilu. Pemerintah lahat mahogpot agenda pembangunan min hala 7SMJ2.0. Butuhan apa lahat ku hapiti ini sediahan min syasan berita ehwal semasa terjemahan nabi hinangku kandih. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jalur Gemilang ge kasakara dalam basemek inda ginis kolol sago pinakaru gindan ia taga maana ia hal ninda min kolol maka pananda kolol bilu keat pote maka kuning yana gindan pagtokupan rakyat inda ginis kaum sipat bahani gindan kasusian maka kaikhlasan ruisab gindan kadaulatan raja-raja Melayu. Sangpu makampat baglis keat maka pote gindan masangpu makampat lahat merem Malaysia. Sementara anak bulan gindan Islam selaku agama rasmi persekutuan maka tujak mabintang taga sangpu makampat gindan dambeaan sangpu maka tulu lahat maka pemerintah persekutuan. Panji-panjian tanah Jalur Gemilang.
1: Kalian be kami
2: Saba VFM siaran healing

Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baik wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dari Irfan Senak dan akan ma'ai rupain ke maka kali siaran niling sama si ini an lai isab kamba balik hek ku Julia Haji Melasan ngabu kita maga bali segbi tu inan. Jadi alhamdulillah sarang binag sukulan hek tapi kami mon maka pelan jalan lai kita hinang maka ai rupain aktiviti bayi nebe allawi tisi murah-murahan ni yang mendapat nama kita bi kami mon. Jadi anda aku serahkan min Jabatan Meteorologi Malaysia Koha PTE keadaan cuaca maghunus marakarangay paglahatan ni kasangoman ma kapahaluan ni sa rabila subuh misa ai maka marabila kohap ni kasangoman keadaan da luar usab.

Jalur Gemilang nggak kasa karal Panji. Sebaliknya, mandaan lua atai sinubari maka marwata selaku rakyat Malaysia. Keluarga Malaysia, hogot magdeak.

0: Matak nga Laut Cina Selatan, niya da kayo po Malaysia Rapuna, nunan Pulau Layang-Layang. Tanak na jajahan 300 kilometer min kota Kinabalu po Layang-Layang, iya na kasihan min kapupuan Spratly. Yani kawal he Angkatan Tentera Malaysia ako makajaga keselamatan maka kedaulatan negara. Matahun sang po makasiam walumpu po Layang-Layang asal hal baik batu-batu ri laut ya lenop mabila tahik ahia maka palua mabila tabahan baipain hee Malaysia ngahinang panampan gusung maka po Layang-Layanginan nui nipamanjari po sabannal. Sangai tahun sang po makasiam walumpu makatulu tantra Malaysia baini patan nak magtugas ma po Layang-Layang selaku gindan kaniakna Malaysia. Buat ina ani po Layang-Layang taka landasan kapal Lomeang radar maka pangkalan tantra aku maka jaga kawasan strategik inan. Po ia asalna hal bayi min ginisan batu-batu ri lautinan. Bayi rusam dituntut he Vietnam, China, Brunei, maka Filipina. Sabab ni para saya taga hasil asal jari butna gas asli, fosforus, insalan, maka hasil marin atau ri laut. Kedaulatan kawasan Malaysia nggak kahal ma patta. Sago ai ia sanggup dibangun hetam maka pinatatas.
1: Togol biar makale.
2: Kalogan kami.
1: Rakan mak semua makale.
2: Sabah
1: BFM siaran hiling sama Mbak Nasa.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah. Selamat menunaikan salat waktu magharib di barat sekarang orang akan dalam belak pantai barat. Maka bangi akan minta dengan pasod isya lisa gapitu 40 maka pitu minit salam. Pasong song kenapa awal sudah akan alhamdulillah. Jadi song apa itu totok lagi ai gara-gara tahu untuk ama pangisian sangom-sangom ma bulan walu ataupun yukini galar bulan kebangsaan. Sago heena sanakan anak na lawitisi. Kampe na manji-manjian jalur gemilang sebating garusab ni bua-bua ni onan da kayu luma da kayu jalur gemilang na jadi bangi ay kam amatuk panji da asak ni patuk sanakan bangi ay panji mataha patonton pareo eh da atapalik isab nunaka itu bintang na makabulan na sanakan bangi ay mariki eh na nebe katob-toban na nebe syukuran na sabenar-benar na sarakan da asa ni patuk na ni sebab ay dengan pu tahun na kita jadi tahun ni ti paso da ni onnom pu makasiam sampangan bulan kebangsaan jadi ay rupa insanakan ena patob-tob tam maramatay tam sumangat patriotisme maka manji-manjian jalur gemilang mainga-ingga rupain empat piju alam malahat ta itu managara ta itu ako rupain kitabi ninda embal hampul-hampul maka embal takalipat itu lasa cinta tamada garata lasa kaalog ta makanduk kailu ta mabanan pejuang-pejuang kemahatikaan min masa rahu halam laik ita mina-mina ngabut nani batina ani pasong nani banan anak umpu isab jadi da asa garanta banan anak umpu ta mbal makakila say napain pimpinan-pimpinan ta

0: Jalur Gemilang ge kasakara da lamba semek inda gini skolol. Sago pinakaru gindan ia taga maana ia hal ninda min kolol maka pananda kolol bilu, keat, pote maka kuning yana gindan pagtokupan raayat inda ginis kaum. Sipat bahani gindan kasusian maka kaikhlasan ruisab gindan kadaulatan raja-raja Melayu. Sangpu makampat baglis keat maka pote gindan masangpu makampat lahat mare Malaysia. Sementara anak bulan, gindan Islam selaku agama rasmi persekutuan, maka tujak ma bintang taga sangpu makampat gindan dambean, sangpu maka tulu lahat, maka pemerintah persekutuan. Panji-panjian tanah, Jalur Gemilang.
1: Magsukul sabab makale siaran Bajau Hiling Sang. Alhamdulillah sadakan jerehe anak kita katambanan manji-manjian Jalur Gemilang maka panjilah atas sabah maingga-maingga rupain kita sanakan sabah pinaan ni anu hali matlamat maujud semangat patriotisme antara kamemon banan rakyat ma negara iti hali ida ni dipakilahan sangai min sangpu maka siam hali bulan-bulan 5 tahun pala baik yang mua tujuan untuk melabungan semangat patriotisme min hapamanji manjian Jalur Gemilang ma ingga sakanya empat pijualam lahat itu jadi hena peona kita itu katambanan mariam palkala anu balinya ke puspa indahan nah sago da kita katambanan mariam mandaan semangat patriotisme makala sa cinta managara ta. Jadi sana kan daku waktu ma tong-tong ma sana bahan kedua ongkak maksunuk berbiasa nana ongkak ma kuhapi iti isab da suratan min hamsabudin maka da anak tangisin min lobo insyaAllah da patai pamali taha umul ni alajiki magbak lagi maka merumarahan rupain segera nakan ai rupain ni ponoan untuk pangisian kampen ataupun air activity manji-manjian Jalur Gemilang da ani pag saagaan sa pinaan ni ambal maka pingga-pinggahan kita so yan ha sulit magsulit antara kita bi kamemon ko kita bi sidaro ni kalomanan selaku wanan rakyat anu atotog bog-bog magtaakop da suara insyaallah. Selamat nunayan malan isya solat isya mariam nakarangai waktu lagi in batinaan mudah-mudahan dapat insan akan sidaru bikin kita bi maka totogan iman katakwa. Jaga tak keselamatan tah, jaga tak kesehatan tah, mudah-mudahan dupain ina ani maka buah kita anui lagi mencari manusia gunahana mainga mainga rupain kita insyaallah anui mabakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sumangat makayang-kayang jalur gemilang akan hal asia-sia bangiai jiwa tam embalnya sumangat patriotik. Suwaini maujud hetam sumangat patriotik maka suwaini jaga aku embal kitam kabalikan takom koman. Malaysia Madani, rakyat disantuni.

Jam ka tulu noyo rapamagunan takau gitu noyo sabah VFM kasalulan aragoromurut pasti sinaganan takau monsoi.

kan sayan ararondom am salam Malaysia madani pabukat kau ngai gitianya tanau tanau rupagun ondo rayusku pasukon I Dexter Asidi. Pagulu gitianya tanau tanau matang rupagun. Panampasan saguli rasuoru bayaran kalau mantilayun kapuam bayaran interim penakan khas pagun Sabah sunuron aralompan susunuran ME onom ngoporam talu oro kesa ramatongti. Parinta pagun mangikang rabal ru kasingkatan mayararalan panimpakan SMJ 2.0 umang. Pan susunuran pasal rabal rupa bantuan Malaysia 1963 talu ME 63 talu patara oro kesa ramatongti kulimanin mansunur rapanakan rasuo rubayaran kalau mantilayun kapuam bayaran interim panakan has suang 900 juta ngaringgit rapagun Sabah. Kumaro tinggalai menteri Datuk Seri Masidi Manjun Mindagu parinta pagun am pasisimpungan reginoti tatanga mansunur kesun mengaruh rekasalingai pembayaran interim am panakan has suang 1.5 bilion ngaringgit. Onda pinatano ro Perdana Menteri Rababaguti mabuli patakin bilor ragitio. Pan susunuran raginio ni ayuk kulimanin mansunur rabal onda matimpok tojo ralonggom ro pagun Sabah pasal rakitak suang apat ngopor piatus ampos mapasau pasisimpungan onda nalap intora pagunti. Pat rasila kali morana kasail Perdana Menteri nampatano rakasingkatan ragran khas interim rapagun Sabah ondo si meningkot rasa 1.5 bilion ngaringgit bilor ragitio amun pinaganda 600 juta ngaringgit rapagului. Aralan ragina pinaugar kesona raralan panelinga puan rakalo mantilayun liliwa magina raralan papaugaran rakitak apat ngopor piatus ampos pagunti patason. Mayara pansusnuran rasmi lolot ruparinta pasisimpungan amparinta pagun. Tumimbalos saguli rasimbal ondo kunu rapagun Sabah tinatang aralombal ruka singkatan latu masidi ondo niayok menteri ruit pagun mangkimait ramamagun rapagun ti koson mangimansa tojo ra indangan sigagama aralom mangaru rapagun Sabah rayus makayan ra aug ondo mokondo raginoti pasal rabal ruka singkatan pamagunan aralombal raginio yani ayok mangkimait ramamagun pagun Sabah mampakito rapaliso motogom tojo rapamagunan, rio mampakibar kapuam mapaundok rabandira bulintok rupanyantakan orau Sabah am sila kebangsaan. Parinta pagun rayus mengikang rabal ruka singkatan mayararalan panimpakan Sabah Maju Jaya SMJ ruo titik umang. Koson ramanunggul kapuam mamparayus ragogot manirong rapagun kosong Nabi Makasingkot mabuli gumula amon soy tojo. Tinggana Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Mindagu ralan panimpakan raginya manimpok tojo rabal ruka singkatan ra ekonomi maikang pangikangan ra ulun matanda ondo mon soy tojo am kinon soyo rabal rukorojo. Suai pangikangan rabal mabuli gumula panimpakan rabal ru inovasi am teknologi am nayo kasingkatan ondo matimpok am mon soy. Parinta pagun niayuk rayus mengikang ranan salinut ralan matimpok rabokon ono manimpok rabayag rumamagun. Nakasimpung balru igigilan, kebajikan, panambalayan, kaligagan, kasingkatan sora lisar bandar, pengikangan ratayar ruruandu amtu bagu, am nayuk panampasan rakaluayan pun ono labi monsoy tojo. Yonapabala bal ragitio ralalom sasai nampatalimpunan rasila kebangsaan, Orau Sabah am kempen kibar bendera 2002 peram onom rakota Kinabalu. Bilin pinasukuru kumaro tingganai menteri ondo nayuk tingganai jawatan kuasa matang pengyantakan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Ralalom sasai ondo naganda Datuk Hajiji Naparuang paliso motogom rapamagunan matang pakitonon mayara gogot mampaing kual ramamagun intora bayag balabag ambal rupan tutuliaran
Ondo salah kayuk mangkara ranam palabusan rupa magunan intora bal runa ningganayan intora lisar kapuam penjajahan. Kemerdekaan iyo gini tangguang kapuam kinon soyo ondo matang keran tojo am tamungin rungangai mamagun mayara paliso masih simpung pasti sindanganan am neuk guangon matang koson manirong rapagun. Intora gini iyo manusup rangangai mamagun koson mampakibar kapuam mampaundok rabandira jalur gemilang rapagonong tayar rupagun koson rata tandu ketagaman rapamagunan am neuk gogot tojo koson rais mangikang rabal rupa sindanganan. Inatangan kapuam program Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJJ rayus nasauk raralan matang mampasimbula rapaliso pasi sindanganan am motogom tojo rapamagunan aralom tayar rumah magun belintok rapanyantakan sila kebangsaan am oro Malaysia. Menteri Rakau Pisan Perdana Menteri Sabah am Sarawak Datu Mustafa Sakmut Napabala inatangan ondo inatang ru Japan raginio makandar mampasimpung ranan salinut tayar rumah magun mayara kasimpungan rumah magun aralom nan salinut inatangan mimpun rabal rupa magunan. Yotinum nalupus nampatalimpun ra program Jiwa at Community Madani am nampalabusan ra KMJJ tayar dun inanam ramanggatal Kota Kinabalu. Ralalau minatangan ondo naganda Datu Mustafa ondo nyayok ali parlimen sepanggar nampetak ra bandira jalur gemilang am bandira pagun Sabah rangangai mangindapu am mamagun sora lilut rupasar kakadayan manggatal. Yo koson manungka ralalan matimpok satu rumah satu jalur gemilang koson ra tetandu ondo motogom tojo rapamagunan pasi sindanganan am nyayok masaga tojo rapamagunan.

0: Tanau-tanau ragi tio pina salula intora Sabah BFM kasalulan ragu rumurut.
1: Mopor amsa pasisimpungan veteran nangapura indangan ruit bulintok rupanyan takkan sasai mangkara tojo am oro palawan adongaribu dungu parap onom tayar pagun Sabah. Indangan pinatakru yang dipertua pagun don Musa Aman koson rata tandu rapangkeran am bal mampalio tojo ruparinta pagun pasal rake bajikan am gogo tojo ru ilo ndo igondo kasauk ramangangandoi mantamung rabal ru pengampinan. Tun Musa Sinumbaya ru tinggalan menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor amneok menteri parintah galama am panambalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Pagului sasai ondo kain sasa inatang ram masjid pagun raginyo pinatalimpun rabasan doa am solat maghrib berjemaah. Sinunu rabasan surah yasin doa tahlil amneok takskira khas onda pinasukur Mufti Parinta Pagun Sabah Datu Ustaz Haji Bungsu Aziz Jafar. Mamar 1500 ngaulun tambuli minatong onda nakasimpung tingganai Parinta Pagun ngangai tingganai mayo kaupisan pagun am pasisimpungan kaupisan pengampinan am veteran. Pupusti saguli kupoyo tano-tano matang ru pagun. Panampasan saguli rasuo ru bayaran kalau mantilayun kapuam bayaran interim penakan khas pagun Sabah. Sunuron aralompan susunuran ME ono mengoporam talu oro kesa ramatongti. Parinta pagun mengikang rabal ru kasingkatan mayar aralan panimpakan SMJ ruo titik umang. Gini noyo tano-tano matang rupagun ondo tinandari jenyo ramahin intora section tano ehwal semasa am pinaralin Ridainol Daud. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Kansayan Rarondom.

Dan saya Ararondo Maroka Onom Rakasa Aribulan Silaka Balu Dong Aribu Dong Paramonom Paling Kunangan Mengining Rasa Babi FM Kasalulan Aragumurut Pasti Sindakanan Takau Monsoy Aku I Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragitio jam ka tulu apat ngoporam tulu ngaminit ara Rondom. Kesalulan ara gumuruti mabuli ningon min giora siaran radio amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ro titik tulu kapuam ra frekuensi matus am tulu titik sa am niayuk mabuli kau maya ramon ra RTM klik. Rais na mengining takapio rono rimbain tari saima sumpiau nakasalu kauraki. Ini ngontak kau.

Aš na gitam kono ronda pambalan ayo gine bal ru gaun oro rasusuap semoga toro kapisan meteorologi Malaysia kapwa Met Malaysia bal ru gaun takau raginoti kalo kukula monsoi sora pagun takau Sabah susuap bal ru gaun monsoi mogoro ka tampilon ramamai am rarondom ti mekondo rasa mawas timpalak am niak ganit sora kukula intok. Jadi tu mojo pabukat kau, amun baluru gaun rondom raraiti, sumugut nyak ramet Malaysia, rondom raraiti timpalak ganit am nyak rasa mawas, sora titik ke pemagunan tak kau, nakasimpung nyak Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Johor, Sarawak am nyak sora pagun tak kau Sabah, iono sora Asak, Sepitang, Tenom, Kuala Penyu, am Beaufort, am niak sora Labuan. Bal ragitio sukura jam ka siam rondom raraiti. Tanau baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am niak aplikasi My Cuaca. Rasna makintia makanda pia bilin intar rangrangan takan dengan tara bilin ilo rondom raraiti kesan intar I Teresa Tahya giura TikTok live mai kono kan sayan ara rondom DJ amrangan rangan rasa pa BFM paling konangan Teresa Tahya kan sayan ara rondom Lili waragini makanda nak rangan takau I Julita Margaret giura Facebook live mai dengan tara bilin ilo Aku nakan sayan ara rondom DJ amrangan-rangan rasa babi FM monsoi kono paringkonangan Julita Margaret gama ko pana rayusak monsoi monsoi ragiuno. Pabukat kau amun mokondo kau ra akaun Facebook am TikTok mabuli nayo kakau maya ramon live rondom ragiuno ra Facebook. Live rakaun Sabah VFM Vigut aminaik lara TikTok live mai rakaun Sabah VFM Vigut am rayus mengatora bilin min rondom raragitio mengiring takapi rondo rimbai tari Japar Basile alias Basri Batu Salam Pagun ini ngontak kau

Kulawai rejalur gemilang kolondo onong no, ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo, maraginyo penjajahan kalobor muni.

Porno akau nanti ngais, angkini ngora rahu nususuit, ari ura sungoi, angkia tralanau, inun sopra liang, angkila yora tirong ambayar lilian amrangan-rangan, kawinuhino kando bahu konopo ika pakaulutaka, palungan ralibung nu kinayano, ingai am alungi libung nu kinayano onpono intoktaka.

pondoko takau jalur gemilang sor rabaloi upis am kadai pangindapuan urumat takau ra jalur gemilang rio mangkara raku kula bal ragitio aruon ra jalur gemilang kalo makatundul ratana pat patunon kalo papiron kalindu majamol ra jalur gemilang kalo balon jalur gemilang panau raku kuliamos apin kapuam balon rahiasan suai ayuk konteks rasmi. Kalo sangka bantai ra jalur gemilang, kalo mansusunur ngara urumat takau pat jalur gemilang paun dokon am rimbai negaraku rimbayon. Pembalan ragitio intara RTM teman se

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Lain sawatok takau gonsoi ruka merdekaan, alungi takau kan sayan dukamian. Pala bungo takau pasti senanganan, ngai takau te manungkus ra oroma.

and sen ararondom or jam ka balura rainoti gitu mekono pe rondo pembelaan ia gini penyantakan hari kebangsaan peringkat negeri Sabah 2026 kulimanin atangon giura dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens Kota Kinabalu tumalipun rajam ka onom rasuswafti raka talung operam sehari bulan silah ka balu 2026 onom tampilon rarondom ti inatangan penyantakan hari Sabah 2026 onom kulimanin atangon radataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens Kota Kinabalu tumalipun rajam ka tulu rarondom ti niak atangon raka talung operam sehari bulan sila ka balu 2026 onom. Arais nama kena pia bilinin ondo inataran do rangan-rangan takau kosonin dari Florida Kinajil nang atara bilino kono kan sayan ararondo moroka onom Sabah VFM kasalulan argumurut monsoy abilin pasukon I Florence Boyjol, I Helen Yong, I Joseph Botilu, I Marius Marudin, I Inggam Satul, I Adila Duvanson, I Amelia Gom, I Lucia Bibi, Emania Gansing, I Maria Johan, Abilin Intari Florita Kinajil kan sayan Rarondo Morokaonom, Gama Maliga Kawak Ngai, rangan-ranganku kono paringkodangan Florita Kinajil, Gama Oko Panar Rayusak Maliga Ragiuno. Rondo ribai tari Steven Jimin, Palu Sundoyon. Ini ngontak kau.

0: Kalia apulak asilaw am otomo. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalanduk am pinakipol kamanggaan nuhuang. Asak na rakyat nu pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanupan siluman nu Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinut bangsa. Pinakipora libong nu pamahunan. Apakitura huang taka ahingara pamahunan. Paika boyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.
1: Rimain tari Robin Banat, Paliso Rurangan-Rangan.

Rasna kita bukan apa rondo pembelaan ia gini bahagian wakaf MUIS kuli manin mengatang ra rondo ina tangan ininggalan ra bulan wakaf peringkat negeri Sabah ra silaka Siam Ramatongti. Rasna bukan apa bilin torang rangan tangan dan ngat ora bilin lo rondo meraiti kosonin tori Joseph Potilu dan ngat ora bilin lo konekan sayan ra rondo moroka onom DJ Atan Tanomin, Monsoy, paling kurangan Joseph Potilu Amrangan-rangan rasa Babi FM, Gira Facebook Amnya kondo manginin ra radio rondo meraiti Kusani Julita Margaret, Inarumbai Pita Iamem Su, Kiro Jolin Vitalis, I Datu Elizabeth Morris I Josie Mindong, I Maria Juhan, I Lucy Doyo I Claire Ignatius, I Inai Sugut, I Inai Sandakan I Charles Loginon, I Julius Pansai, I Avitus John Modowit, I Marius Marudim Gawis, I George Mining, I Patricia Nicholas, I Ingam Satur, I Lazarus Biuk, I Patrick Antang, Yachoy, Taman Pasir Putih Putatan Fasa 2, Abilin, Gama Monson Sokakau Ngai, Ginina Abilinin Tori, Joseph Potilu, paling kurangan Joseph Potilu, Gama Okopana Rayusak Monson Soy Regiono. Lelewar lagi ni makanan yang kerangan takau I Marlinton Ami Robert Berto nangat orang pilih nilo giurah TikTok live mic kon nilo kan sayan arondom DJ am rangan-rangan paling kerangan Marlinton am Robert Berto mengiring takap yang rondo rimbain tori Salwa Sale mambulok kasihanku ini ngontak.

asna kita mukana pia bilin to orang-orang takau dan ngatara bilinin lorondo meraraiti kesenin tori sinuai jen tora kauran keningau dan ngatara bilino kanakan sayan ararondom monsoi rondom raiti kondo rasam giura keningau ti ambilin paskonku keseni maimon itiaje isimalai ikalsum imasra yaguije inarumbai abilin kan sayan ararondom am atan tanau Gamatano monsoi ginene bilinin tori sinuai jen tora kauran keningau paling kurangan sinuai je kan sayan ararondom gamako pana rayusak monsoi soi ragiuno. Lele waragiuno bukana ni akarang-arangan takau gira Facebook live mic kosanin tori Florita Losombo Lorenzius i Julius Wong Wong i Taufat Xiao ami Siti Safira Nangatora bilini London no gondo konilokan sayan rarondom DJ amrangan-rangan rasa babi FM monsoi konilo paring konangan rangan-rangan am konina kerangan takau i Shirley T ami Melkio Miziol Andang Lobinjang nangatora stiker monsoi agira Facebook live mai paring konangan rangan-rangan. Kalau niak malilanan, rangan-rangan takau nda nangatora bilin nilo gira TikTok live mai kesenin tori cempaka biru onom ngoparamsa konekan sayan ararondom paring kurangan cempaka biru am kena niak rangan takau keseni ansuku nangatora bilin no konekan sayan ararondom gira rangan-rangan onom mangining ra radio rondom radio paring kurangan ansuku konya kerangan takau i Cendra Kasih nangatora bilino konekan sayan ararondom DJ amrangan-rangan rasa babi FM paling kerangan Cendra Kasih rangan-rangan takau di nangatora bilini lo gira TikTok live mai mengiring takau pia rondori mai tori Edward Joseph tatapo ayuk mamis ini ngon takau

0: Belintok kapaganan global ti Maritim Malaysia. Tim pangampinan sektor katimugan Amsor Rapinaguluan. Rayus Mirot ama pendua rekan doi mengampin kosan mangaru rakyat timugan do pemakunan Rayus Monsoy amalungan. Intara bal kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakun.
1: Rasna kita mengkono pia bili ni tarang-rangan takau ke sanitari Rubayon lima ngoporam talu kan sayan rarondom di rundi je kono paring konangan Rubayon lima ngoporam talu. Abili ni tari je umang-umang sa kan sayan rarondom kono paring konangan je umang-umang sa kan sayan rarondom. Am kono nak rangan takau i osu agora TikTok live mai nang atora bilino kono kan sayan rarondom DJ paring kurangan osu lele waragene am kena kerangarakan takau rabokon ando nang atora bilin am stiker tangguang monsoi gira Facebook live mai kesenin tori yakun sundat aminen silian rangarakan takau di nang atora stiker monsoi gira Facebook live mai paring kurangan rangan-rangan ning takapi rondo rimba intari Paulinus Alusius murut nabai ini ngontakau

0: Ih, kulut, kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat deh gua. Musik yang keringoh ku tuh.
1: Iya kan, Ming. Kukula ngorono yo. Musik yang ngorongoh ku.
2: Amon ku nagin yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
2: Oh kau ti, pai panir guang monoming. RTM klik ba, ah, ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet ku tu kulut.
2: Ayah, oh kau ti minga,
3: Rimba intari Xavier Maurice rala mantalur rukaningau ini ngontak kau renote.

0: kansayan ramuyun au iarno ambatik kansayan angkino ra Sabah VFM kasalulan rahumurut pasindangan antaka onsoy.
1: Asna kita bukan apa bilin inta rangarangan takau raronda meraiti kesenin dari Waina kansayan ararondom kono am kenenya rangarangan takawi Elizabeth Bet giura Facebook Live main nang atara tangguang mansayan yora kesalulan ragu murut rondom meraiti. Hai Elizabeth Bet kansayan ararondom. Paring kunangan mengenai ra kesalulan ragu murut nak kasukone ra pomporno jam ka tulu rondom rasusuaf kesalulan ragu murut di mining min saguli. Aku i Dexter Asidi mambilin paring kunangan amkan sayan ra rondom. Roaring by kosan pantuleran takau rondom ragitio mengenai takapi rimbai kasa entari Siti Pajahamin sumila po bulan rimbai karuo entari Jinalo alias Angela Bonong ami Ati Claudia Lisangon Mantuliar. Ini ngontakau amkan sayan ararondom.

Kopi sanangan ng tabi Malaysia madani. Miyempe kado LP Rapel Pinusid habar na kayo nanda tutuang bay na tadakonom kaysa tulan kawalu. Duna ribu duna padamonom. Kapagulit itulo dat habar. Penerisidan pembayaran interim nolu kapanahakan pinatomod Sabah. Pibarasan edmitingan ME onom na padam tolu dat tadaw kaysa diti. Perintah pagun pagirat agenda keburunan mayad hontolon Sabah. Mayad hontolon SMJ 2.0 habar pempono. Mitingan karet pibatasan Malaysia podom siam nom nah podom tolu ME onom nah podom tolu ponjuron dat tadau kaiso diti. Pikikirelod mi boros dat kaptahakan pambayar interim nolu dat kapanahakan pinatomod saginumud siam nah hatu seriong ringgit kumad Sabah. Ikumudua ben menteri datu Sri Panglima masih dimanjun mi boros perintah pogun nampi sampuruan debaino. Mi boros mentok manantud insanan pembayaran interim kapanahakan pinatomod saginumud iso titik 5 bilion ringgit noko boros dilugon menteri dit kawagu anud petahak do taun baino. Mitingan dilo mi boros nagid hal ko pahompit ko patutan Sabah kumad ko pakianuan 400 asil to insanan dot pisampuruan dit anu mantad pogunditi. Untuk tulan kalimo katatali bilugon menteri pinapaboros kapengkasan geran pinatomod interim kumad Sabah dit kaingkas kumad iso titik 5 bilion ringgit daton bayan nung piradon dit 600 riyong ringgit dit paguluditi. Lang dilo montok menalasai dadamot pag magandad karlanon keponjuran kepakianuan 400 asil pogun dit pagiraton mayad pibarasan dit pialatan perintah pisampuruan om perintah pogun. Minangami boros dat atalikudana Sabah mantad hal keburonon idato masidi iponogi menteri kausinan pogun minagangat dat magigian ngait mangiloh kohupan ngait diolo montok manantud katilambus Sabah id kagumpoton keburonon dat nakoyonon. Mantadilo minagangat yod magigian ngait Sabah pakitod sunduan patriotisma miampaid pakilih bendira mihondat pamaramayan tadaw Sabah omtulan kebangsaan. Perintah pogun tumilambus papagirat agenda keburunan mayad hontolon Sabah Maju Jaya 2.0 sebagian papatilambus inggi saman menuridong depogun mempaid lebih keburu korompok om osegit-segit. Ibuin Menteri Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Minaboros hontolon dilo kapanahak kotoguangan kumad keburunan ekonomi tulun kikohosilan ng papengkas kapalabusan. Kanun nagilad pagirat korompokon inovasi om teknologi om nagi keburunan tesenong. Perintah pogun tu hilambus negid pagirat dat magi susuai inggi saman dit ko pahampit ko pasion dat magi gian ngai kampai noh belajaran ko tundunan kawalayan kolidasan keburunan labus kekadayan keburunan konduan om kemulakan om negi kepesediaan ko susukupan ngai lebih senong. Nah ko boros daiti untuk kinantakan kina pahimaganan tulan kebangsaan tadau Sabah om kempen pakili bendera 2002 podemonom id kota Kinabalu. Idkantakan dilo pinagirat di Datuk Haji Ji resunduan patriotisma kigunad pakitonon mayad inggi saman papaidud magigion mantad kemasikinan om pibabakan. Okon ko mamusoro nod kinalabusan dat nakoyonon mantad pinamarintaan mantad labus. Kapamarintaan sendiri nopo ngatitungkap dit kigunad gatangon om tingoligan dat insanan magigion mayad sunduan songawian disampuruan om kagiraton mentok peburud pogun. Minakyanu yad tensanan magigyan, pakilih jalur gemilang itikid pogun sebagid pakitanan guminawah nokoyonan om kotaguangan montok tumilambus pagirat pisampuruan. Program Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG katilambus asilid impohon pesindak sunduan pisampuruan om patriotisma itangad magigyan mihondot pemaramayan tulan kebangsaan om tadaw Malaysia. I Menteri Idko Pisan Lugon Menteri Montok Sabah Ham Sarawak Datuk Mustafa Sakmud Minaboros dat ababayan uludon da Japan dilo kanud papisod to insanan mugigion Nurbaneo Serad Nepongoh pinapahimagon program Jiwa Ed Community Madani om kinapanahan KMJG bagian dun inanamid manggatal kota Kinabalu.
Idatu Mustafa hiponogi puru paliman sepanggar pinapat hak bendera jalur Gemilang om bendera Sabah kinuma dudumagang om magigian ngai idkoyonan pitomuan pekan menggatal. Semua kodung ilat inggi samandat isok walai isok jalur Gemilang sebagai pakitanan sunduan patriotisme pisempuruan om guminawo nokoyonan. Habar diti Sumolimbo mantad Sabah VFM. Hopodo miso kaisan veteran dit nakaramit pinonghupan tusin mihondot pinamaramayan kantakan ponong konsikahan om tadaw susumangod bagian pogun 2002 hopodo monom pogun Sabah. Pinonghupan dilo pinatahak dimulahingon tagay pogun tun musa aman sebagai pakitanan pamagatangan om kotoguangan perintah pogun kumad ketundunan om kaingkisaman dit purulaid ngay ketinggaligan. Itun Musa kinaruhang dibuyan Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur ami Menteri Perintah Koyonan Kawalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Dit paguluh kinantakan dit kumainsan lagi niman pohoro id Masjid Pogundilo pinaimpun dit pinambasaan doa om salat maghrib jemaah. Nasusutila surah Yasin doa tahlil om takzira pinatomod pinalombos di Mufti Perintah Pogun Sabah Datu Ustaz Haji Bungso Ajis Jafar. Pigikiro 1500 tulun dit nokorikot o tulun memuruan ngayad Perintah Pogun melahingon ngayad kopisan Pogun nampi sempuruan om agensid ketinggaligan om veteran. Institute Craft Nokoyonon IKN Campus Satellite Sabah tumilombos paburu tulun kikohosilon mayad pinsingilan telan keraja montok menumboyod kegunaan pemurunan kraf om ekonomi kreatif nokoyonon. Ipotunud kakamot tinuntur Malaysia Ran Sabah Abdul Rahman Omar Midoboros pinanuridangan kampus satelit okonko popenggayoh nod ekses balajaran Tibet kumad kemulakan ngay pogunditi nga pogumug ginaras kita ila andit kanud madamong paburu tinungkusan komilaan kraf koyonon. Nokain talang daudot ilo noh inggisaman papengkas kampayan kemulakan ngaid koyonon id kaganaan kraf mayad akademik om praktikal kanwinil manantu mayad ketilombus kaburu pemurunan dilod gisam dot tahuri tadaw. Nokaburas kagu di Abdul Rahman dot IKN Kampus Satellite Sabah manahak program sijil toilaan karjad Malaysia SKM bagian kotolu id kaganaan kepelobusan tinungkusan moningkor om mematuh kakamot tinunturu tinungkusan kapan hakilat pinsingilan praktikal tumanud ketentuan pemurunan suai ketelan kerjaan teknikal susumikul ngai onwan telaan kumad keburunan babarang kreativiti inovasi om pengendepuan maid graduan ngai lebih kerompok om memeguna telaan kerja ngai sebagai kontodonon konunuan kadau graduan IKN kiharo kasiwatan kerjaan tagayoh id pemurunan kepelobusan kraf pemomonso yang peburu babarang agensid kehumpit tai mengindapu kraf tagayo. Songulun kusay dit nilaan nakampay kaparagatan dadah kasala dit ginakom id isa pinanugkuan id kampung Bakalaw Beaufort. Operasi pinapanaw bagian penaludukan kasalaan narkotik IPD Beaufort pinapailo datulun na tandasan memaguna dadah syabu om amfetamin mantad asil pinamorisaan nasabu. Kes saludukan di Siribat Section Hopodam 5 Bingkurung Iso Bingkurung E Akta Dadah Koligogon Hopodam Siam Limon Hopodam 2. Nakita nagi untuk operasi dilo tulun dit nilaan dat kampai id keparagatan pemagunaan dadah kasala om kapadagangan dadah id koyonon watas Beaufort. Bagian pulis tumilombus pagirat pengilaan operasi om lang kepagiratan kuasa montok mengiloh om menguntok lang ogirot kumadit kampai datumanud lang undang-undang. Id mabusan sugutoko kagut dituluh dot kabar. Ponorisidan pembayaran interim nolu kapanahakan pinatomod Sabah pibarasan idmitingan ME 6063 datadaw kaiso diti. Perintah pagun pagirat agenda keburunan mayad hontolon SMJ 2.0. Ingkakan habar na kayunan nulu di Jeniora Mahin mantad section berita semasa om pinadalin di Denisius Inging. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kaila kenangku, bendera Sabah nupo nga minangan alanai seginumud in teluh mayat pepetimperen linukisan grafik Nulu Kinabalu. Wati kabulau apurak emaragang. Bendera Sabah dit kumisa winansai di Idris Icin sengulun memalukis palan dit minat gunao mantad ketaluna pademisa tulan kewalu 1966 padam telu gisem 1900 waluna padam dua. Bendera Sabah kumadua nepo ngaginuno mantad keisa tulan keisa 1900 waluna padam dua gisem 1900 waluna padam walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo ngapamitanan mantad bendera Sabah dit kumaisa dit ginuna ketimpun ke pademanam tulan kesiam 1908.

Megal dinaritan keditin ujam ko pedeta tuang dong senang pirmutan nga maramit ko pemelahuan mantad datang atang balut ngawi montok papalambus pasen tetuang menang. Untuk rakyat kaum banyak tahu, mudahnya pada hiti-hit TikTok, tika hiti FB dan Sabah BFMB Good. Kerana kalau hai, dat papa luar luk, dat tanda mata kah? Mana pada kayu terasa-terasa, tika tap-tap. Tanda pun dah dat nak kaum banyak kau. Tuharan lagi dat it aruh, hai dat negari, it aruh hai dat kaum banyak, bagai.

Tarada ti tar legot-legot nang dari ti bam legot-legot ada kayu. Saya kela harada ti tambalut dit nako ngay nang arapo kay. Apa yang korupo? Aw nur amin dalak kopyo. Tada minggu pada suap. Tu harawi buruan desuai. Amontok nako masay pamanahon babay na di Ponsiko minamili di kasalimbahan Baros Dusun ni sa Bob FM mangambalut at tindalanan na kayo. Aum nung harahot kinayonan di rumasa mga papailoh kong no. Aum igal na retan ko dito no pailoh ko na kayo dito campaign Monoluo Draha. Ipohorondot ko onom tulan kawalo 2000 dun ho pada monom tadaw kapat ito bontol hila id Dewan SRE Tenggilan na mimpun do jam ko siam ko sabon nom opupusan jam ko duod sa depon. Amkin pin menuluh drahak na pediti nga pinanjur te ke ponjuran de kaisan pinsin ke perintahan Sabah PPKS menagi kemulakan PBS N isa apa tamparuli. Montok na kailan katilambus kanu dot memeramut di daulin id kusung isa isa limo isa isa onom limo walu kusung onom. Irizkam id kusung isa isa iso walu-walu, iso walu, tolu, iso tolu. Teka iya tengid kusung iso duo siam iso lewalu, duo-duo kusung onom, omnogi i lenli. Id kusung iso onom, walu iso siam, kusung walu, siam limo. Radio Kolihuai, kempen menolua draha, kohron dot ko onom tulan ke walu duna ribu duna podam onom, jam ko siam, gisem jam ko dot talib tangadaw hila Dewan SRE Tenggilan. Bahum kena hot awas sinding titi blues montok tambalut mantah di James Sami.

0: Kada au memaduli ke ligaganan luyut, tentu no dok asasai ke apa duli. Karait ke ngayat tawan om rontop wai. In sedua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Posedia kit tarawarau lebih pegulu, om tenudok no, penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuan mundaliu. Serohok no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Bisa kedungan dit ogirot, miampai tokau mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason, mantan kopisan bumba, om meninggalik pogun Sabah.
1: Harhot mamalawan di tinu nga mamaso gadat muninya sinding audi nasiwatan dat pinamaramin au mangurah penelepon ko kawago om pagulo nila arahian ngod paila da kayo diti pangilaan kayo antawan mantok pagunta ko da suam pagun Sabah ko duo tulan ko walu 2006 dong ko suabon na isa rasam. Dan sedepun tangus meninggaru di pira-pira kayanan di dua tas ponsokid. Amdang atuang na pangat tangus meninggaru di pira-pira kayanan. Bapak sesagit, dua na padam taluh darjah Celsius sampai setelasu, taluh na padam mapat darjah Celsius. Ilan na panggilan kayo antawan, muntok pagunta ko da suab, kedua tulan ko walu. Dua na ribu dua na padam na, may pinalabu sa kaupisan Meteorology Malaysia. Nungin tangan ko, may agalat na tuwang bayna o sanong-sanong ako yun na pamagunan toko wasa ako pengatan na tongos mo ning garud dahin ang bonambo. Malasu-lasu na dati. Paglo diti, hagumo at tambalot di karait at sanong na kaadapan din tino ka, sagit-sagit. Namantok na kayo pamanahon bayna dati. Nung harhot kinayunan si Gog kakay mantad ka tuaran paulian dati hilog kutabulod te kahilod kutamordo te kahilog kudat kamhara na kayunan di rumasam nga papailoh ko na ito rumasam mati panang hiti DJ kanta

suka dua guna po ngapa pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun kepian dot pemeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimparan notoronong in isa pagun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Gasi Joakim Kubot, Florita Kinajil, Patricia Nicholas, Maliaka Winnie Mingkong, Inggam Satu, Ramayasanan Tambalut Sabab FM, FB, yang makikinaw radio, kelansanan datang olidas ngay terimo. Amin lagi DJ ka, kung si kau tagayo na kolombus tipasan ko. Boros dusun na senang kopyo iso na hitid pamagunan, mantada Joseph Potilo. Kung si kau Joseph, at muntak lagi na tambalut dit kakalat, pentanod ako sa limbahan dit hitihid FB, hitihi TikTok ponsiko kita ko hiti in FB tambalo to ko lazabot bot insan po isa papasan man ko pulang buso man tanda hitihi WhatsApp kapi senang tentu ang tanda ko nam di JLP kadi Charles Leginon lagi tambalo ko ngawi Jonis Mansatil Jonis Mantahan Datu Elizabeth Morris Joseph Potilo Just Simon Justin Kleris Lajibin Emilia Go Matilda Monuit Lucia Tati Bibi Lucy Lisiki Batak, Lucy Doyo, Lucy Lidwis, Maureen Kinjau, Julita Margaret, Malaysia Galus, Patricia Nicholas, Flora Mojingkil, Lam Taisanan, Magikinawa Sabah WFM, Keselimbahan Bersusun, Tusunong Kapio, Tabi Pibabasan, Kadi Charles Lajinon. Ponsiko! Bahas Sinding Putih Lembus, Boros Dusun Mantadi Masni Sumiran, Om Tupus Tosundu, di DJ LQ.

0: Mereka udah benar tu jam kau padam misa telun kau padam 2 minit atau tuang. Gumu atang balut di makia makia ni cinding tetong benang. Gumu it cinding pakai non dia lah di aisa dot. Aw papa yang ulu dalam aisa apa dot tak kita. Nah kadang kau korlo gah makia nut cinding cinding. Modelan dot haro kasari at cinding dot it. It pilih dah kayu kay megal di andulin lah makian dan sinding joget sudah Willy Francis bentugan bentungan balan ku bintang tino apa gulu di leman ku pelombus pasan tampalut apa gulu pasan mantadi saya ti Muhammad Izan Syukri engkap senang tetuang DJ kau boleh dah makian di sinding di alias alias Jakaria Rumunduk ginawaku kado balan kud bintang tino tapi nae tu ai sampai ngulud ngak nung au ko unih dot tuang bena kada kaus umbalan to ko dot pauni inti puta bantal kata tapi nae hamba nelan dot kaulud dot sinding dit kerohian da kayo dila am sinding pati lambus kinung hat kau pasan pati lambus ba
1: senang tetuang mencan ko dot sesan nang kad muli ang sanang kay ketano idua lain yang pay paganakan og kuno hey asapo rasam ti DJ asagit pagulo pamkumade aki tampulan ko si ko di pasan aki tampulan kumade di dile magang sagi kanam kinang radio wado si muti DJ dit kapusan to kalap bena umara gede simsan jimir adila kami Petrus kuntin matambunan Petrus mga to kada pagipapasa nila kandinga okay Petrus haramay mo to kayo kandinga Petrus kumana gede simsan buha ya Dul Malik, kami Sabin, Kampung Sabin daerah now. Marius Marudin, ang sinakagan kubit, ang sana ko, ang sana tala ko pag-irurubato ko, sinakagan na kigungkap, sinakagan Gunta Masa, saya nak agam nyubug kampung mantul. Datu majol mahap. Saya nak kutu sasaan, aku ini datu. Mungkin aku kutu sinding di. Datu, saya tegak di, saya kurang madap kah. Ya di kaliun. Sana ko nasasawan ang kahit na edad eh. Po niya, naku pwede ko it. Kasi karuhang mudap ka to. Kasang ulo na anak ko matitidwa lang. Kasi karuhang ko mudap. Bantahal ko pagka ko sana ko.
0: Apa sih kau kemana? Tapi naik Jalina. Mungkin di sini ngai sok orang modap mentah dia berus mudi ngah. Kada kau kuai tu nato boyo lah sinding dat pinakian udah di tadau kesalimahan kata lebih kapelan tu matamu. Ai sok pengulud lah sinding di nugela sinding ai sok orang modap dat tatuang pena. Balan tahun pon nih teko papolud intim pun tebentol. Baham pati lembus mentah di narumbai pitahi kampung mentai lang tenam kapesanan tetuang tadau konom kumadia di JLP tetuang timbal pesumulim pasan kombolutan sabab FM megali jelita magret jauh cikimbun yubug Maria Johan Lucy Deo Helen Niong Amelia Gom Adila hingga pesatur dimi satur John Yupinem Sawo nagi kumadi sintom Roslia Mulia Tuaka Jose Portillo Sebasti Francis Siagang Kayu Madang Petrus Quintin kami sesuai poh siya udah kayu tu awaret ngeran tabi pembolutan tabi bebasan mentah doho soduk mato so makin ginawa kade narumbai pitah posiko narumbai pitah bami sapa pasan manku pelombu sa pasan ti manta digundah hing jeniupin kebesanan tetuang tadokonom di jel pirapil pinus DJ dongkoli yan kementan hilau sangka dua ti ngasumi watu kosari lumiga etis sabab FM kado tanda sokodung kukumad sabab FM lebih-lebih kumadia ka posiko tapi nae posiko gundah hing Om kumana kita insanan kaum balutan terima mengungkap pasun kuma paganakanku lansan ngoli das ko ngawi mempaikan berkat mantan minamangun tapi pasan mantan dahi mikeruhang John Yopin Om Ilirni Erina John Ponsiko gundahin Om patilambus kana kinahok toko pasinding diti noko kodo mantan di Emil Taihin ngapagulo dila Sinding memohoboh mantan di Elika Paujin.

Kailah kenangku, bendera Sabah nopo ngak minangan alanai seginemud in teluh mayat pepetim peren linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura temaragang. Bendera Sabah diit kumeisa winansai di Idris Icin semulun memalukis palan diit minan kunao mantan ketaluna pademisa tulan kewalu 1966 padam telu gisem 1900 waluna padam dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantan keisa tulan keisa 1900 waluna padam dua gisem 1900 waluna padam walu. Damat bendera Sabah babas wagu nepo ngapamitanan mantan bendera Sabah diit kumeisa diit ginuno ketimpun ke pademanam tulan kesiam 1900 waluna padam walu.

0: Aw, muntak kapelan datang tambalot ngawi magikinauti ka sa limbahan dat nugeti ka sa limbahan id Sabah BFM. Kaparanghan na sinding-sining mimpun do jam ko hopodom duo gisom do jam ko onom misusuab. Kaparanghan sinding-sining tamod id boros do dusun, id boros kadazan China English, Murut, Sultanan Kawagu dat kasalimbahan bros kadazan da jam ko onom misusuab. Ngapain ko rupa mentok kaperangahan sining-sining tau mod depoh nga anud makinangaw da maya.rtm klik omnogi maya.astro walut rukusung suai ko id notif frekuensi tumanud.kinayonan da kayo. Netizen notas ke Tenebon, Iri Kasari, siam dah padam 2.0 FM. Bahan po si kau kumada ka din sanan it pinapo nugari it pinapata de pason. Ititi sa at kapelan na rahiyan ako mamahulit kawagu dot hinambod perintah pagun tumilamus pagirat at ababayan keburunan maya dot sandikaton Sabah Maju Jaya 2.0 it kapatilambusan dengi saman menuri dong depagun mempaid lebih keburu katapong om nagi sagit-sagit kadibayan mentiri datu Sri Panglima Haji-Haji Ji-Haji Nor. Boros daw dat sandikatan dila kapanahak na katagwangan kumad keburunan ekonomi tulun kikahasilan nam nagi papengkas dat hasil kepulauan. Suai ka kanud pagirat at kerompokon inovasi yang teknologi nagi keburuan dita senang. Perintah pagun tumilang musagi pagirat mugi sesuai yang gisaman dikau pahompit toko pasian na magigian ngay kampai na balajaran katundunan kawalayan kelidasan keburunan labus kekadayan keburunan konduan nam kamulakan nagi kapasadian kasusukupan dit lebih kesenang kadaw. Baham kanah tilam busa takon malhis ngapa gulu dila kada David Kangot mumbal nada matia hitid beluran dari rumah sam DJ senong tengah tuang kado. Baham intang intangan dapat tempe nai David. Iti nagi kakal pedi Lorina James si munah kapang Richard Joseph pepentanud keselimbahan diti bah sinding patilam bus.
1: Suka dua guna po ngapa pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun. Kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kotokau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimparan teronong in isa pagun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

0: Jalur gemilang dipekilihan nepo ngai sohrati nung au toko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan toko aman gempio maid amwa hulit kawago et penangadan magahau pagun toko. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Balut kau udah mana di jam kau pada misal 5 pada 3 minit tetap tua. Hiti pada hatimpuh toko dat magiam balut-balut tetap tuang baina. Akan di Siti Safira harasam rasam di kampungku om sagit-sagit boh kada. Kemana kayu hepentanud kesalimbahan di tinsan po maya ada radio. Maya ada RTM Klik Astro. Astro dati iti hit FB masih kau kemana kayo au dati arit ngaran datari saiso apa yang kuro po pangusikahan ko kemana kayo datari rimo damana kodong di kesalimbahan kampanye na iti nagi id nati iti TikTok sinding tahurin na pada kau ni ko nga langad ko manta di Fabian William kalansanan na penrangoy mem. Bahom nung harohot, sinding pinakyano dit out nanod pinanumboyo, kada kokaus ka. Taliban datingaran, nataliban na pason, ay ka nagi kada kokorlogo. Dat makyano sinding, ada nagi korlogo, da pato da pason. Tilumbusan na makinangaw ka sa limbahan dit eh, gisam da nda kaparanghan na sinding tamo dit sinding-sinding dusun, gisam da jam ko duo da minsusuwab. O si ko kumada kayo pinapailang ka sa limbahan dit eh, maya da FB, maya da TikTok, minak terhiyan. Kalasanan dat nuno, pohot buru-buru untuk suwab nga ano muni gampot, kapisanangan nagi dat ka limpunan tulan ka walo. Sagit-sagit to kau. Senang kanapan, senang kapasikan, hinako po damot. Gisam kapiruba kawagu. Abarakatan to kau na dah. Damin na mangun, mantadho LP, Rapiel Pinos. Bye-bye.

Kaila kenangku, bendera Sabah nupo nga minangan alanai seginemud in teluh mayat pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apurak emaragang. Bendera Sabah di Kumeisa winansai di Idris Icin sembulun memalukis palan di Minan Kunao mantan ketaluna pada misa Tulan Kualo 1966 pada telu gisem 1900 waluna pada dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantan keisa Tulan Keisa 1900 waluna pada dua gisem 1900 waluna pada walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo ngapemitanan mantan bendera Sabah dit Kumeisa dit ginuna ketimpun ke pademanam Tulan Kesiam 1908.

Jalur gemilang dipilihan nepo ngai sohrati nung au toko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan toko aman gempio med amwa hulit kawago et penangadan magahau pagun toko. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Mamarikat hapat na ribu lang setengah daw muntuk kelidasan om kegerisan. Hapat na ribu lang setengah daw dapat ngakapi bagal miampai. Kumau selinet siam na hapat minit. Mimbasikal selinet turun na hapat minit. Pamanahan kisinadud 6 gisem 8 kilometer. Mimbul selinet siam na hapat minit. Mamanaw dapat na ribu lang na po ngakohok nagi mengidu telun hatus gisem telun hatus 5 kalori.

Kulawai rujal lurga minang kolondo onong no ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maraginyo penjajahan kalobor muni.

0: ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pangampinan untuk meningganai rekan de operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah ngamagalung ra kedaulatan amkamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mangaru oralilut sirangon Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat, kosan manaboy ra misi nano, yoginyo meningganai rekan de keselamatan maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakin yang nani ngapu rabal untuk mempajajau rekan sayan, memandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamakun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.
1: Kuno poyo akau rayus aktif, ambal raun yak uman min bali ratukir-tukir nungoro, raja keraja nupahun, aktiviti alap uman min bali ra otopot kapio. Kuna kawang keraja raupis, aktiviti amikapio keraja abuli anilinggapu ramiun rayus aktif yuhino. Angi sangkul intorentok minamulira kerita, sumuku raupis, angi sangkul muaira kantin, mako ika arang, ang kuliah mos rafail amikapio buk nu upis muyun. Mayara rahu pinasila nu pusor kapiahan tikop nu tanah WHO, 105 ngopor sumuku ratalung ngatus ngam minit, aktiviti fizikal rasa minggu, kenapa kuling risiko penyakit, raika ambal reaktiviti nukapiahan nu inai.

Jalur Gemilang ngeka sakaral Panji. Sebalikna mandaan lua atai sinubari maka marwata selaku rakyat Malaysia. Keluarga Malaysia, hogot magbeak.

kanaw pasindakop nandakan taraw kebansan. Mga zaw, jalur gemilang om kuy tutunan montok pisan turun ngabi. Kepenandakan taraw kebansan, okon ko kalamazan tomod nga tanda ponoko tauntud. Om lahan toko sebagi tuhun Malaysia imogi papantang om miiso. Om nogi papakito inupus kumapogun sundung tu misubay agama, tinaw adat om kawasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketopian menandak tadau kebansan, mantan RTM, teman setia Anda.

0: ini munganto ngamuhok ijon pisan ansanon ketahanangan memuan kebuon Malaysia kepiondot tanda kantarau kepansan sumabian tokoh pesindak sunduban gumina popogun montok ihumagan dan iso pazung pogun memelintas sondi Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketobian tarau kepansan mantan RTM teman setia anda.
1: Apata zat abal au otopot apain buhay ko si zanam katangaban datuhun magigizan ingat-ingat songyan apata zat abal au otopot id kapabalan social so izukon no katapatan onto danon abal inatoy mo ni dadi no mamamaguna kapabalan social i aba kadapat tazado no osigo ginapot.

0: Kopi Fosian Tabi Malaysia Madani Kinong Audio Zuiti Abal Mantad Sabah VFM Pembusonku Izo Benjivinu Kapaguhuna po nga Tuhud Abal Pibahasan dari pitibungakan MA Anong mga pedom tohu Tadaw ko iso diti O kapaguhudan Nohu pembalasan interim Taiko namot panakan Pahimbida Sabah Papakason na kapalintaan Pogun o Babazan Kotundan Mazatu Duvan SMJ Duvotitik ISO Abal Paimponu Pitimungakan kagompit pidondian Malaysia sa ibu sa mga tu sa mga parang tohu Teko MA o mga parang tohu Tadaw ko iso liti Pisoso mo pibasan kapatakan Nohu pembalazan interim Teko namot panakan paimbida Kiginumur si sa mga tu Lizong Linggit Kuma Sabah Na bos di Kumoduvo Vazon Montili Datu Sri Panglima Masih di Manjun Kepulintaan Pogun Om Pisampuvan Do Baino Maso Milunding Montok Papatantu Toin Sanan Pambalazan Interim Panakan Paimbida Kiginumu Iso Titik Himo Laksa Linggit Ino Kointahang Di Huguan Montili Di Kapavagu Abalazan Do Tohunditi Pitimungakan Diho Nogi Pisosomo Mugi Bobos Ahal Kogompit Kapatutan Sabah Montok Kapakionuan Apat Ngopod Piatus Asil Toin Sanan Pisampuvan Ianu Mantad Pogunditi Di Wuhan Kohimo nakatahib pinintahang di Huguan Montili o Koinkavason Galan Paimbida Interim Kuma Sabah do Kuma Iso Titik Himo Laksa Linggit taun diti piagahon ng 100 lizong linggit di paguhuy diti Papanaon o hang dino sa bagi ko penguhanan namot magandad kalalahano kaponjulan kapokyonuan apat kapot piatus asil pagunditi do poy mogonon maza pilundingan totopot piyahatan kapalintaan pisampuvan om kapalintaan pogun. Mga moy ahalo Sabah na izuvan kaka doid kotundan datu masidi isido panogi montili kausinan pogun magangat doid tuhun ngavi pogun diti domintong sakaday sandi do papatantu Sabah patihombus katanud doid kotundan tagazo Malaysia doid timpo diho angatan nogi disido tuhun ngavi Sabah papakito sunduvan guminavo pogun miampai papohimbay bondila Kopiondot kapananakan tadaw Sabah om Wuhan kabansan. Patihambus do kapalintaan pagun papawakas sa babazan katundan mazatuduvan Sabah Maju Jaya teko SMJ duvotitik ISO sebagai katihambusan hang manuidong pagun di hobi kikobuon manong kitapong om Mogongo na bos di Wazon Montili dan Suri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor tuduvan diho mana kapanatahan kuma katundan ekonomi patihambus Kopoing kawasan vinakas tuhun om kopoing kawasan asil kohobusan Subay ko kapawakasan monong kitapong papatanom kaposimbanan pemusawan kapavagu om teknologi om nogi katundan songovian Tumihambus nogi kapalintaan pagun na papawakas magi susubay hang ikgompit kaposizon tuhun ngavi Kampai balajalan, ketundunan, pemuhuminan, kohidasan, ketundan, habus, kakadazan, kapapakasan, konduan, om kemuhakan, om nagi, papatunda, kaumatan, kapaguhu, ihobi, binasi. Binabos, disido iti, daidababazan, kapatimpunan, buhan, kabansaan, tadaw Sabah, om kempen, papuhimbay, bondila, dubungay budubunga padamanom, id, kota kinabalu. Pason di sido pinahambus di Kumoduvo Vazon Montili isido penogi penikon mahingon takapas kepenandakan Datu Seri Panglima Masidi Manjun Dait kantakan penogi diho pinasoto di Datu Haji Ji Kiguno Sunduvan Guminavo Pogun Dolotion Mazahang Papagabas Datuhun Ngavi Mantad Kosompitan Koposizon Om Pibabakan kon ko sa baba Memondom tomod kagabasan pogun Do mantad pemulintaan Songko suvazan Kapalintaan Kapamulintaan sundi na po nga Ga iapatut do hogon Om potihambuson Do tuhun nga Vitoin sanan mazasunduvan Kapiamungan Pisampuvan Om nogi hizab Montok menunda pogun Manta dino magunsub isido kuma toin sanan tuhun moy do popohimbay bondila jalur gemilang id tikit pisuk pagunditi sebagai tanda koginavan kuma pagun om nagi pinggisaman do tumihambus papavakas pisampuvan Apa pasan kembara merdeka jalur Gemilang KMJG temi hambus dumadi impon pepengka wasun duvan pisempuvan om gumina vapogun leta tangat tuhun magigizon kopian dot kepenandakan buhan kebansaan om tadau Malaysia pinabuas iti di Montili id kopisan huguan Montili bogizan Sabah om Sarawak datu Mustafa Sakmud apa pasan Nazudo Japan diho kanu popi iso magisusuvai kotinoan tuhun magigizon maza magisusuvai ka pasatan tuhun magigizon daid magisusuvai kapagatan kagompit daun pagun natubungan ni sido di kahapas pinapatimpun nababazan jiwa at community madani om pinapahapas ke MJG natatan dun inanam id mangatal kota Kinabalu daid nababazan panogi diho pinapatikid idatu Mustafa isida panogi pupaliman sepanggar do bondila jarur gemilang om Bondila Sabah kumaha manginginda po om tuhun magigizon idposahi pasal kakadazan manggatal ino mantok manakadong pinggisaman iso hamin iso jalur gemilang sebagai tanda sunduvan guminava pogun pisempuvan om nagi opus do pogun
1: kakal ko po makinango abal ipogun.
0: Abal iti sumahimbaw mantad Sabah VFM. Patamiso ko saan veteran na kotoy mo sa kaday takuwad usin mitunoy kopyondot kapanandakan na babazan kapanong katuhadanan o tadaw susumangodubong ay budubonga pa naman na sa tanpogun Sabah. Sa kaday takuwad pinamit ni Muhingon taga sa pogun tun musa aman sabagi tanda kapamahagaan o pinusaw na kapalintaan pogun montok tundunan kotundunan o kahubukan di dopu ngabi mungungumang Mohig Haid. Tun Musa tinanud di Wazon Montili Datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nur Om Nogi Montili Kepolintaan Kinoizonon Om Pemuhuminan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Bukui diho Babazan di Kumainsan Nogi Pinapanaw in Malaysia Id Mosogit Pogun diho Pinatimpun Miampai Doa Om Solat Maghrib Songovian sinusut pembasaan surah Yasin doa tahlil om nagi tazkira paimbida di pinahembus di mufti kepelintaan Pogun Sabah Datu Ustaz Haji Bungsu Aziz Ja'far kuang habis saibu himangatus tun nakatinda po damantad buuan kepelintaan Pogun muhingan ngabi kaupisan Pogun om pisampuvan agent kumuhigan om veteran patihambuson paingkawason katundaan winakas tuhun o Institute Craft Negara IKN Campus Satellite Sabah maza pinsingian kabahan. Montok mamagonop kapakyanwan pamaunan kinuama hongon om economy creative pogun. Nabawas si patunod craft tangan Malaysia lan Sabah Abdul Rahman Omar panuidangan kampus satelit oko nopo ko mengingazo kauhanan balajalan Tibet kuma kamuhakanin pagunditi akitruvan mengimbuhay hobi ginumu winakas taba ikanu momogompi om nagi potongkop tungkusan kubasanan kinuama hongon kinaisonon. Nabawas si sido pinggis sama no kamoy na po ngahang montok pengkavas kaampasatan kamuhakan kinuizonon daid kaganaan kinuama hongon maza balajalan om monodo papatantu penogi pemaunan diho kotihombus mimang bu om nogi kakal pain sudong daid timpu mikot mengamoy sumusut nabos di Abdul Rahman IKN Kampus Satelit Sabah pepetonda babazan sijil kemahiran Malaysia SKM ni kokaton ko tahu dan kegenan kapahubusan tingkusan mengahu om kinua mahongon mamatu tungkusan manak ino kapanainaan kuma pinsingaan monodo tumanud ning kokaton dai pemaunan supaya ko aba dai technical susumikul ngawi nga ketudukan nogi do ketundan menodo asil kabahan keposimbanan pemusawan kapabagu om nogi kopongin do puanan mentok pepetantu moki kina bos hobi menungkiahi om nogi kanu pepedadi kabahan sebagi ontodonon pengin do puan na bos pagu disido moki kina bos IKN kiva kesiwatan belajal i hobi ginazo doid pemunan kapahubusan kinuama hongon Monodo asil kinuama o mungkin kotundaan asil na todo ejen kagompit tayko sebagi mengingindapu kinuama hongon di tengah fasi. Songhon kusay ki katumbasaan na kagompit dahil kapagatan kahasa mo maguno dada tinan dahil iso panugkuan id kampung Bacalao, Beaufort. Kapumulisaan patihambus ipinapanaw da bawagizan panayzukan kalaatan na kotik IPD Beaufort tiho na ihan do inatantaman mga kantay ko positif dada kavo shabu om M-vitamin asil ponisan vaig sabu. Sa izukan kalakantakan di idsibo section padamhimo bingkung iso bingkung e akta dada kohigaganan sa ibu sa mga tos himong padamduvo. Kapumulisan diho nga nakakito kinanikatan sanguhun iki katumbasaan nakagumpit na idkapagatan kasanan dada o kapatasadan dada id posoyhi uvang bufet. Mantad diho patihambuson na bogizan pulis o penuhukuan pemulisan o mahang pabakasan kuasa. Mantok magyumnogi maganuhang topodo kumatuhun di kagumpit tumanut undang-undang pinobi. Iit pangpusan, kinungo zupo pagwiti tuhu da abal. Pibasan dan pitimungakan ME o na mga padamtahu tadaw ko isoliti o kapaghudan nohu pembalazan interim da tayko namot panakan pahimbida Sabah. Vakason da kapalintaan pogun o babazan katundan maza tuduvan SMJ duvotitik ISO. Ika kaniti abal mantan Sabah BFM nuhu di Jeniora Mahin mantan bogizan berita ehwal semasa pindahin di Juliana Andreas dan Bos Kadazan Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati kopi pasien.

0: destinasi Asuau Tomoimo.
1: Tapi nak ngawet tu temuan betul nama atau memohis tu kita buat tu kita dititahu kau payah anda song hamin i pembusanku.
2: Kesimbangan bos kerazan menak diazu kepayahan.

ngosufam di ogingo kari alga sidion. Om kantu napa dong ngosufam tada bayna diti. Hai sa asam kada met Malaysia. Om dadi kantu napa do ogingo. Oh sinua ada bunga daw. Nah kano kita ngoto ko Zori Joseph Laudin menuhuk timpu BFM. Be good.

0: Bozo, kamu pagu mantan di Edward Kubot dan bagi di Justin Tadius.
1: Microsleep toy kohotoy toduk nopo na katan so hinaido iso sikon kisam tohunga po sikon om au kanu oto sosonguhun do mananditi kisam au kopiuman nung kotoguvangko do kozuzuvo diti o hobino songyan papapanaw kulita toy munoy na pansakazan tangavagat sikapo no papapanaw o nui tapatut montok mongidu topiumanan pot diodopon tu microsleep toy kohotoy toduuk kopo mujul kiniapon tokau, om kiniapon supaya tuhun.